Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Sekarang udah tanggal 7 Oktober 2026 dan juga di tanggal 7 Oktober 2026 teman Pro 2. Tapi sebenarnya kemarin di tanggal 6 Oktober itu ada salah satu fun fact yang gue baru tahu di hari ini teman Pro 2, yaitu Instagram baru aja berulang tahun teman Pro 2, karena emang Instagram tuh launchingnya itu di 6 Oktober 2010 yang tandanya Instagram baru aja berumur 16 tahun teman Pro 2. Emang belum ada KTP-nya sih. Tapi benar-benar awal-awal Instagram ada gitu ya, emang buat nge-share aja foto-foto gitu teman Pro 2. Ya sekarang udah mengubah cara pandang kita untuk nge-post, nge-scroll, nge-stalk ya kan. Terus habis itu juga ya moto makanan apa segala macem. Yang ternyata awalnya itu juga aplikasi iPhone photo sharing doang. Akhirnya udah menjadi ya social platform yang paling gede juga. Dan orang biasanya ngelihat portofolio sekarang dari Instagram. Apa-apa dari Instagram gitu-gitu sih teman Pro 2. Well, kalau lo ada pengalaman unik apa nih teman Pro 2? Atau pengalaman paling memorable sama Instagram? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Los FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih muterin lagu-lagu paling enak pokoknya di pagi hari ini teman Pro 2. Anyway, kalau ngomongin soal lagu enak, emang ada salah satu lagu enak yang gue suka banget, yaitu adalah Bruno Mars yang judulnya I Just Might teman Pro 2. Bahkan worldwide setuju sama gue. Dan bahkan kemarin aja Bruno Mars itu baru aja nge-tight atau nge-seriin gitu ya di Billboard Record. Jadi I Just Might baru aja nge-spend 31 minggu di nomor 1 di Hot R&B Hip Hop Song Chart teman Bro 2. Bahkan nyeriin Kendrick Lamar sama SZA, judulnya Luther. Dan ini adalah the longest run di top in the chart 68 years history. Tapi kalau misalkan dia menambahkan 1 minggu lagi, berarti dia menjadi nomor 1 ya teman Bro 2 ya. Ya buat kamu fans Bruno Mars, langsung dengerin I Just Might terus deh, biar langsung gitu ya melawan Kendrick Lamar sama SZA. Cuman gue suka banget sih sama lagunya Luther juga. Jangan deh.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Pastinya masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Anyway, sekali lagi gue pengen ngajakin teman Pro 2 di jam 7 lewat ini ya, buat ikutan seru-seruan sama gue di 0811-800-105. Ini juga ada beberapa teman Pro 2 yang udah request, tapi sayang sekali request nanti di jam 10 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh di jam 10 di Pro 2 Headless pagi. Tapi sekarang absen dulu, kira-kira lo lagi ngapain di pagi hari ini nih? Udah sampai kantor atau belum? Atau mungkin lo masih on the way gitu ya teman Pro 2? Atau udah sampai kampus, mau ngapain juga? Pokoknya boleh seru-seruan sama gue, yang mau ngucapin ulang tahun juga boleh. Sekali lagi di 0811-800-105 atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama gue Davi Pradani. Dan sebentar lagi move on ke jam 8 pagi. Well, gue dengar-dengar di tahun ini emang banyak banget konser-konser yang menarik banget. Kemarin ada The Weeknd, minggu ini nih, weekend ini bakal ada Kanye West, ya kan. Terus masih banyak lagi pokoknya band-band dan artis-artis yang bakal datang ke Indonesia. Tiba-tiba ada salah satu promotor yang ngasih kisi-kisi nih, teman Pro 2. Kalau tahun depan Olivia Dean bakal datang ke Jakarta. Tapi nanti gue bakal bahas deh di jam 8 teman Pro 2. Jadi jangan mana-mana dulu. Tapi kalau Olivia Dean datang ke Jakarta, kira-kira lo mau datang atau enggak teman Pro 2? Gue sih mau ya. Kasih tau gue di 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Halo Sobat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 8 pagi. Masih ngomongin soal Olivia Dean, teman Pro 2. Salah satu penyanyi yang tadi udah gue puterin lagunya So Easy. And yes, sebenarnya kenapa rumor ini bermula? Rumor Olivia Dean yang mau datang ke Jakarta itu bermula karena ada teaser tulisan di salah satu festival di Jakarta, yaitu adalah Lalala Fest, teman Pro 2. Yang ada tiba-tiba di atas panggungnya itu pas konsernya selesai tulisannya, "It's easy to see you fall in love at Lalala Fest 2027. Dan itu bikin rumor ini muncul gitu. Apalagi banyak banget fans-fans Olivia Dean, yang pengen nonton beliau gitu di panggung Jakarta. Aduh. Nah, emang Olivia Dean juga sebenarnya dirumorin bakal datang ke Asia sih. Jadi, things were connected gitu. Tapi saat ini belum ada konfirmasi dari pihak manapun, mau Olivia atau Lalalanya atau promotor manapun gitu ya, teman Pro 2. Tapi kalau beneran nih sampai ke Jakarta, kira-kira lo nonton gak? Gue sih pengen banget, teman Pro 2, sing along Olivia Dean.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Semangat buat kamu yang bekerja di hari ini. Pokoknya semangat terus biar mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Dan kalau bisa dapetin 150 miliar buat beli kartu Pokemon paling mahal di dunia, teman Pro 2. Gue pun kalau punya 150 miliar kayak nggak mau sih beli kartu ini ya, teman Pro 2. Cuman gue nggak tahu ini instrumen investasi apa atau ini kolektor. Aduh, nggak ngerti deh pokoknya, teman Pro 2. Tapi yang gue ngerti adalah ada satu kartu Pokemon judulnya Raincoat Pikachu. Jadi gambarnya benar-benar Pikachu kayak lagi pakai apa ya, raincoat gitu, jas hujan. Nah, kemarin itu baru aja terjual seharga 8,4 juta US dollar atau dirupiahinnya 150 miliar rupiah dalam lelang di Fanatics Collect pada 28 September kemarin. Ada 64 penawaran tuh sebelum lelangnya ditutup. Pokoknya dulu-duluan gitu-gitu kan, mau berdua. Dan akhirnya dibeli 8,4 juta tadi. Nah, emang kartu ini sebenarnya cuma dicetak 100 kopi doang dari desain karyanya Ye Fujishima, yaitu adalah salah satu pemenang kompetisi Pokemon Art Academy 2015. Seluruh cetakannya diberikan sebagai hadiah kepada sang pembuat desain. Jadi nggak pernah dijual di toko manapun yang tersedia di dalam kartu paket Pokemon-nya. Emang sih katanya yang dijual kemarin itu mendapatkan PSA 10 di mana ya kondisinya masih bagus banget gitu-gitu, teman berdua. Ya udah deh, makanya emang kartu Raincoat Pikachu ini menjadi lelangan kedua paling mahal karena yang pertamanya masih dipegang sama Logan Paul, yaitu adalah Pikachu Illustrator yang kemarin laku itu di 16,5 juta US dollar. Waduh, satu kartu doang tuh, teman berdua. 150 miliar. Kalau punya 150 miliar, kira-kira lo mau ngapain, teman berdua? Coba kasih tahu gue.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu untuk Pro 2. Davi berada masih nemenin kamu nih. Ada yang berolahraga di pagi hari ini? Kalau misalkan lo nyempetin buat olahraga, gue respect dulu. Apalagi olahraganya yang fisik berat gitu. Misalkan kayak sepedahan, atau lari, atau padel dulu misalnya. Atau high rocks dulu, ada gak ya bagi-bagi high rocks? Aduh, yang ada tidur di kantor atau di sekolah ya. Anyway, tapi kalau misalkan ngomongin soal olahraga juga, ada salah satu olahraga yaitu Antarctic Ice Marathon yang udah dibuka buat pendaftaran di edisi 2027 Tumamura 2, yang nanti akan digelar di Union Glacier Antartika. Bayangin, di Antartika Tumamura 2. Dan peserta bakal lari sejauh 42 km di atas salju dan es, bahkan dengan suhu yang bisa mencapai di minus 20 derajat Celcius Tumamura 2. Dan edisi tahun ini yang 2026, yang bukan 2027 yang pendaftaran dibuka ini ya, 2026 ini akan dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember. Bayangin di winter-winternya nih ke Antartika. Wah, panas banget. Dingin banget Tumamura 2. Tapi juga yang bikin uniknya lagi, biaya pendaftarannya Tumamura 2. Menurut lo, kalau misalkan lari di Antartika, pendaftarannya berapa? 100 ribu rupiah? 200 ribu rupiah? 3 juta? 4 juta? 5 juta? Bukan. Tapi 404 juta rupiah Tumamura 2. Atau biaya dolarnya sekitar 22.500 US dollar. Dan biaya itu sih sebenarnya udah termasuk penerbangan dari Chili ke Antartika, PP ya, dan kembali, transportasi, makanan, akomodasi, bagasi, medali, souvenir, sama dokumentasi selama perlombaan Tumamura 2. Gimana? Menurut kamu worth it gak? 404 juta rupiah ya, 404 juta rupiah sekali lagi buat itu semua. Lari 42 km di es. Aduh, emang ini kayaknya buat orang have aja nih. Yang masih culture-culture pemula kayak gue, minggir dulu deh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada nemenin kamu pasti jadi pagi hari ini di Spada. Selamat lagi teman Pro 2. Dan waktu hampir menunjukkan di jam 9 pagi. Masih di update apapun yang lagi rame di jam 9 tadi. Tapi gue pengen ngajak lo ikutan dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau di Instagram di @Pro2FMJKT. Oke? Pokoknya ikutan sama gue, jangan lupa di sana. Abis ini gue juga bakal update tentang kapal Titanic 2 nih, yang katanya ditargetin bakal berlayar pada 2027 dan akan lewatin rute yang sama dengan Titanic yang ada di 1912. Nanti bakal gue bahas di jam 9, jadi jangan kemana-mana.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di jam 9, teman Pro 2 ditemani sama Davey Prada. Anyway, tadi gue udah spill tipis ya, gue bakal ngebahas apa. Tapi buat lo yang pengen liburan, mungkin bisa kasih tahu gue mau liburan kemana. Info aja sih. Weekend ini kayaknya gue mau pergi juga ke salah satu destinasi yang seru banget, yaitu Jogja, teman Pro 2. Lagi ada custom fest di sana yang seru banget ya. Tapi gue bakal liburan kayaknya pakai jalur kereta api deh. Soalnya lebih cepat gitu kan, terus habis itu enak juga perjalanannya. Kalau naik kapal gue takut sama laut, FYI aja. Meskipun sekarang ya kapal laut udah aman gitu kan, udah pastinya teknologinya lebih canggih juga teman Pro 2. Cuman gak tahu kenapa gue tuh serem aja gitu ada di tengah-tengah laut yang kosong gitu kan. Meskipun ya sekarang bisa tidur aja gitu kan atau ngapain kek gitu. Tapi yang gue takut nih kalau misalkan gue naik salah satu kapal ini yaitu adalah Titanic 2. Kok ada Titanic 2 ya teman Pro 2? Emang ternyata Titanic 2 ini akan kembali berlayar di tahun depan loh. Di tahun 2027 teman Pro 2. Karena sebenarnya proyek ini digagas sama pengusaha namanya Australia Clive Palmer. Melalui Blue Star Line yang dirancang dengan interior serta tata ruang yang terinspirasi benar-benar dari Titanic asli di 1912 teman Pro 2. Tapi pakai teknologi navigasi dan sistem keselamatan modern yang lebih canggih pasti ya teman Pro 2. Dan rute yang direncanakan ini beneran sama persis seperti rute dijadwalkan Titanic pada pelayaran yang 1912. Dari Southampton Inggris, Cherbourg Prancis, terus abis itu ke New York Amerika. Nah makanya Blue Star Line dia menyebutkan Juni 2027 sebagai target pelayaran perdananya. Tapi tanggal tersebut belum dikonfirmasi juga sebagai jadwal pasti. Kayak deadline aja gitu karena waktu itu Blue Star Line-nya ngomong di tahun 2024. Dan situs resminya perusahaan menyatakan tiket belum tersedia dan tanggal maiden voyage akan diumumkan ketika udah ditetapin juga teman Pro 2. Nah lo, apakah kamu mau naik Titanic 2 teman Pro 2? Kalau dikasih tiket gratis gitu atau mungkin lo bayar lah gitu. Coba kasih tahu gue di 0811 800.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, kemarin tim Indonesia menutup Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan catatan membanggakan, teman Pro 2. Tahu kita meraih berapa medali? Yaitu adalah 39 medali, teman Pro 2. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Wih, tepuk tangan lo dong. Keren banget. Respect untuk para atlet. Dan pastinya ini melampaui target 4 medali emas yang ditetapin sebelumnya dan menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir. 5 emas tersebut berasal dari bulu tangkis bergu putra, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Terus habis itu angkat besi melalui Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing melalui Desak Made Rita Kusuma Dewi, serta panahan melalui Nurisa Dian Asyirifah. Dan bahkan ini ada beberapa pencapaian yang mendapatkan rekor dunia, teman Bro 2, di Asian Games. Ada Rahmat Erwin Abdullah yang angkat besi di kelas men 75 kilo, rekor dunia clean and jerk 206 kg. Terus rekor Asia juga clean and jerk 206 kg. Sama rekor Asian Games clean and jerk 206 kg. Itu termasuk rekor dunia juga total angkatan 366 kg. Itu juga termasuk rekor Asia total angkatan 366 kg. Sama rekor Asian Games total angkatan 366 kg. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dipecahin sama Rahmat Erwin Abdullah. Keren banget. Terus habis itu rekor berikutnya dipecahin sama Aditya Tri Syahri panjat tebing man speed. Dan pastinya ini menjadi rekor Asian Games 4,62 detik yang mempertajam rekor sebelumnya milik Fredrik Leonardo di 4,95 detik. Terus juga pastinya dari panjat tebing woman speed, Desak Made Rita Kusuma Dewi juga sempat memecahkan dua rekor, yaitu rekor Asia di 6,062 detik, mempertajam rekor sebelumnya 6,07 detik, dan pastinya ini rekor Asian Games 6,062 detik, mempertajam sebelum rekornya itu di 6,52 detik. Wih, keren banget nih buat semua atlet Indonesia yang pastinya kemarin udah memecahin rekor, udah dapat medali, atau mungkin yang udah berjuang juga. Terima kasih banyak, teman Pro 2. Dan pastinya semoga Indonesia bisa lebih di respectable lagi dan diakui di panggung internasional aja ya. Gokil, congratulations.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosial Media Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Mungkin di awal bulan Oktober ini lo pengen terlihat lebih fresh. Kayak gue kemarin awal bulan langsung potong rambut yang sebelumnya di mana gue tuh gondrong banget ya, udah hampir sekuping nutup gitu tuh Pamro 2. Tapi akhirnya gue potong lagi dengan rapih dan kalau gue ngaca I actually look good gitu. Sama seperti Billie Eilish yang baru juga ngebedain penampilannya tuh Pamro 2 dengan cara dia memotong rambutnya dengan potongan bob, terus abis itu diwarnain jadi blonde atau pirang teman berdua. Jujur cantik banget, gue ngeliatnya bagus lagi, cocok banget sama dia teman berdua, terlihat lebih fresh gitu. Dimana sebelumnya rambutnya itu coklat gelap, tapi kan rambut sebelum-sebelumnya juga pernah yang berwarna gitu ya, cuman menurut gue ini yang paling cocok sih. Tapi kira-kira kalau misalkan lo pengen mengubah tampilan lo, kira-kira lo pengen ngapain teman berdua? Mungkin cukur rambut, atau mungkin lo pengen ganti penampilan baju lo, atau segala macem, coba kasih tahu gue. Kita mau berdua di 0811 800 1012.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Kok tiba-tiba udah mau jam 10 aja tuh Mam Pro 2. Nggak berasa gue udah nemenin lo dari tadi pagi tuh Mam Pro 2. Yah, saatnya abis ini digantiin deh sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Dan pastinya tuh Mam Pro 2, lo juga bisa ikut request abis ini di jam 10 di Pro 2 Headless Pagi. Jadi pastiin tuh, mantengin aja di WhatsApp 0811-800-105. Ketik-ketik aja dulu. Dan pastinya tuh Mam Pro 2, thank you so much. Maaf-maaf nih kalau misalkan ada salah-salah kata yang disengaja ataupun nggak sengaja. Jujur, gue pengen nemenin lo aja di pagi hari ini dan menghibur juga ya. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

0: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Corpedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar gembira buat kamu penggemar Upin Ipin. Dua kembar asal Malaysia ini akan hadir dalam format berbeda melalui teater musikal perdana mereka di Indonesia pada Desember 2026. Pertunjukan tersebut akan membawa karakter-karakter dari serial animasi Upin Ipin ke atas panggung dengan konsep musikal dan cerita yang dirancang untuk menghibur penonton. Kehadiran teater ini juga menjadi momen spesial karena untuk pertama kalinya pertunjukan musikal Upin Ipin digelar di Indonesia. Sehingga para penggemar bisa menyaksikan langsung aksi Upin, Ipin, dan karakter lainnya dalam pertunjukan panggung.
1: Info Pro 2.
0: Penyanyi Prince Putih Ray membagikan pengalamannya saat tampil dalam rangkaian FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta. Prince mengaku sempat merasa deg-degan karena harus tampil di hadapan penonton dalam jumlah besar dan berada di panggung acara olahraga internasional. Meski begitu, rasa gugup tersebut justru menjadi pengalaman berharga bagi dirinya. Prince tetap berusaha memberikan penampilan terbaik saat tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sekaligus menikmati kesempatan untuk membawa musiknya ke tengah kemeriahan ajang sepak bola antar negara ASEAN tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Film Prime Time yang dibintangi Robert Pattinson mendapat larangan tayang di Malaysia setelah dinyatakan tidak lolos proses sensor. Keputusan tersebut membuat film yang sudah dinantikan penonton itu tidak dapat diputar secara resmi di bioskop Malaysia. Film ini memang memiliki sejumlah materi yang cukup sensitif sehingga proses penyensoran menjadi perhatian. Dalam keputusan tersebut, Malaysia menjadi salah satu negara yang tidak akan menayangkan Prime Time di bioskopnya. Sementara film tersebut tetap menjadi perbincangan di kalangan penggemar film dan industri hiburan.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Bentuk Cinta. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Yang masih pengen dengerin lagu-lagu enak pilihan kamu sendiri, boleh banget. Sampai nanti jam 12 Yvonne bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Cari gimana, Yvonne? Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Mau saya halo dulu nih sama tadi ada dari mana nih? Kok tiba-tiba hilang sih, padahal gue tadi kayaknya udah pin di atas deh. Ah nih, ada dari Chai yang pengen dengerin lagunya Niki, High School in Jakarta. Sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari Pita yang pengen dengerin lagunya Ashila dan Budi Doremi, Tentang Dia. Widi, lagu 6 tahun lalu yang masih enak buat didengerin, gue bakalan siap buat puterin, masukin ke playlist, ditungguin aja. Terus lagu ketiga yang dipilih, lagu dari Claudia Gabriela. Hampir salah nyebutin nama orang. Pengen dengerin lagunya Devano dong kak, Menyimpan Rasa. Lagi menyimpan rasa sama seseorang, boleh di spill gak namanya siapa? Barangkali lo lagi menyimpan rasa sama si dia, dianya lagi dengerin Produ FM Jakarta, kan jadi ketahuan. Barangkali dia menyimpan rasa juga sama lo.

0: udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngerjain.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon yang lagi galau, pengen banget nambah galaunya. Pengen dengerin lagu-lagu favorit lo, boleh kasih tau ke Ivon yuk. WhatsAppnya di nomor 0811-800-105, teman bro 2. Mau say hello dulu sama Bahrum di Kemayoran yang pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang judulnya Jalan Terus. Oke, sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus ada Robi di BSD yang pengen dengerin lagunya Efek Rumah Kaca dong, Cinta Melulu. Siap, anak indie banget kamu ya. Terus ada juga dari Anissa di Jakbar, pengen request lagunya Nuka yang Jalan Keluar ya kak. Oke, nanti gue cariin dulu. Yang pasti kita singelongnya sama lagu dari Sheila on Seven dulu, Jalan Terus. Buat kamu yang lagi di jalan, boleh kasih tahu pengen dengerin lagu apa, WhatsApp ke Ivon ya.

Jalan keluar dari Nuka baru banget event puterin buat kamu. Baru banget join di Pro 2 FM Jakarta. Masa udah keluar? Jangan, tetap mendengarkan 105 FM ya sama Bro 2, karena event masih bakalan muterin lagu-lagu pilihan kamu. Jadi tungguin aja. Kalau WhatsAppnya belum dibaca, tunggu. Jangan ngechat berkali-kali, jangan telepon-telepon apalagi, karena kita tidak terima telepon. Jadi chat aja ya. Pokoknya makin lo chat berkali-kali, nanti chat lo makin ke atas kan. Jadi sayang banget, harusnya gue baca, tiba-tiba chatnya ke atas lagi. Jadi kelewat deh ya. Mau saya halo dulu sama Rahma di Bintaro yang mau request lagunya Viera, Rasa Ini Dong Kak. Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Terus ada Wening di Bintaro yang mau request lagunya Teh Ocha yang Tega. Teganya gak ada karena kamu bilang lagunya yang apa aja yang penting enak. Oke, Rosa Lupakan Cinta bakalan info puterin. Ditungguin aja. Terus ada juga No Name nomor 0856-2707-sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Omega X Action. Sudah siap ada di playlist, bakalan mengudara kurang lebih 4 menitan lagi. Tungguin ya. Sekarang kita nostalgiaan dulu sama Viera. Judulnya Rasa Ini. Pernah denger ini? Kalau belum pernah, nih. Kita nyanyi bareng ya sama Bro 2 sambil lo googling liriknya. Jadi tambah asik nyanyinya.

0: nih. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Salah dari Rizky Febian, baru banget Ivan Putri buat kamu. Gak salah sih kalau kamu pengen weekend nanti mau main ke Balai Kota, karena dibuka setiap Sabtu Pemprov DKI Jakarta buat tur Namu Balai Kota gratis buat masyarakat. Seru banget ya. Kira-kira bisa ngapain aja sih, nanti gue bakalan infoin. Yang pasti sekarang mau bacain dulu lagu-lagu requestan dari Teman Pro 2, karena udah masuk di putaran kedua nih Teman Pro 2. Ada Ruth di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Hailey Steinfeld yang Let Me Go. Oke, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga Monya di Jakarta Utara yang pengen dengerin lagunya Jungkook 3D dong. Nanti gue cariin dulu ya. Terus satu lagu lagi, lagu dari nggak ada namanya lagi. Nomornya 08 22 20 10 sekian sekian yang pengen dengerin lagunya Tiket. Hanya kamu yang bisa.

dari Fiersa Besari, baru banget Ivan Putrin buat kamu. Lagi rindu banget sama siapa sih kita ngobrol dua? Tapi kayaknya kalau misalkan rindu tuh lebih berasa kalau misalkan dirasainnya tuh malam-malam. Kalau jam segini tuh bukan rindu, yang ada lapar. Karena udah mendekati jam makan siang ya sama Bro 2. Mungkin buat lo yang jam-jam segini udah mulai berasa perutnya kok kerucuk-kerucuk ya. Sama dong. Nanti jam 12 aku tidak istirahat. Aku masih bakalan nemenin kamu dan bakalan ngobrol sama UMKM yang jualannya makanan di bidang F&B. Buat kamu pokoknya yang suka sama cemilan-cemilan manis, sweet tooth, nanti gue bakalan ngobrol ya, kira-kira cemilan apa, ditungguin aja. Kalau sekarang kayaknya gak mesti ditungguin nih, lagu yang di request dari Ruth di Tangerang yang pengen dengerin lagu Taylor Swift, Blank Space.

0: Gokil.
1: 2001 kali dari Adrian Halif, Beri Banget, Ivon Puterin buat kamu. Lagunya pas buat ke siapa nih teman bro dua? Buat ke kakak, buat ke adek, atau buat ke pasangan? Karena lagunya relate ke mana aja, iya gak sih? Ke temen juga bisa. Karena biasa gitu ya, kayak Tom and Jerry. Waduh. Kita lanjut lagi buat dengerin lagu-lagu pilihan dari teman pro 2 nih. Ada dari No Name. Waduh, kenapa gak kasih tau namanya? Nomornya di 0856-4138 sekian-sekian. Kak Ivon mau request dong Rizky Febian Alama. Oke, nanti Ivon bakalan puterin buat lo, ditungguin aja. Terus ada juga dari Vero yang pengen dengerin lagunya Icon, Love Scenario. Oke, nanti Ivon bakalan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga dari Divki yang pengen dengerin lagunya Hi-Fi, Negeri di Awan. Udah siap nih, bakalan Ivon puterin. Kita singlongnya sama ini dulu ya teman bro dua. Andaikan ada negeri di awan, kayak gue bakal milih kesana deh. Karena dari warnanya tuh enak gitu ya dilihatnya.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: That one's not gonna make it.
1: Buat kamu yang nunggu-nunggu, tadi Ivan udah spill ya, kalau sekarang tuh kamu bisa mengunjungi dalamnya Balai Kota Jakarta tuh kayak gimana. Jadi ada program namanya Balai Kota, kamu bisa menjelajahi berbagai ruang di Balai Kota, ikut kegiatan edukasi dan komunitas, sampai menikmati layanan publiknya. Mulai ternyata dari tur pendopo, ruang tamu gubernur, itu boleh. Lo berasa tamu di sana ya. Jadi ada Jakarta Cinema Experience juga, Kids on Air, untuk jadi reporter cilik gitu ya, sampai berbagai aktivitas komunitas. Semuanya bisa kamu ikutin secara gratis ya, Tamu Bro 2. Jadi Sabtu kemarin udah katanya kurang lebih ada 300 orang. Terus kalau misalkan lo ketinggalan hari Sabtu kemarin tanggal 17 Oktober bisa Tamu Bro 2. Waduh, enak nih. Kuotanya, kapasitasnya bisa sampai 400 orang. Untuk reservasinya gratis, bisa pakai melalui website Jakarta Smart City atau aplikasi Jaki. Nah, coba tuh, daripada hari Sabtunya bengong aja di rumah, bisa jalan-jalan ke Balai Kota Teman Bro 2 ya. Lanjut, mau bacain lagu yang di request dari Alvia. Pengen banget dengerin lagunya Marion Jola, aduh. Abis itu ada Olivia Rodrigo yang di request sama No Name, pengen dengerin lagunya Enough For You sama Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja, yang di request dari Sarah. Kurang lebih bakalan mengudara di Pro 2 FM Jakarta 6 menitan lagi, ditungguin ya.

udah mau jam 12 nih sama Pro 2, berarti Pro 2 Hitlist-nya udahan. Terima kasih buat kamu yang udah kita request. Kita ketemu lagi besok ya, Pro 2 Hitlist ya. Tenang, Ivan masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti di Santai Siang. Dua lagu penutup di Pro 2 Hitlist kali ini ada Naif, Air dan Api, dan juga The Chainsmokers, Paris.

kita masuk di putaran ketiga di jam 12 siang sama Bro 2. Jam-jamnya Ivan bakalan ngobrol sama pelaku UMKM di UMKM Connect. Kira-kira kita bakalan ngobrol sama siapa ya? Aku nanti bakalan ngobrol barengan sama owner dari Kita Kenyang. Siapa tahu kamu lagi pengen ngemil, pokoknya dengerin terus ya.

0: 105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. UMKM Connect barengan sama Yvonne. Kali ini sayangnya ownernya nggak bisa datang ke studio nih. Makanannya aja yang datang. Ada dari Kita Kenyang, ada Kak Anita Purnamasari. Halo Kak.
1: Hai Kak Yvonne.
0: Terima kasih pai jumbo-nya.
1: Sama-sama.
0: Itu bukan pai, kalau kata anak-anak tadi pas buka pai. Segitu gedenya ya. Awalnya gimana kepikiran bikin pai susu jumbo, Kak?
1: Oke, sebelumnya aku thank you banget nih udah diundang di UMKM Connect Pro 2 FM Jakarta untuk sharing UMKM Connect. Nah, awal mulanya aku mulai usaha ini itu tuh sebenarnya nggak sengaja. Benar-benar nggak sengaja, cuman karena aku lagi kangen aja dengan kue daerah khas kota aku. Kebetulan aku dari Pontianak.
0: Okay.
1: Nah, aku coba-coba nih buat di waktu itu masih ngontrak ya, kontrakan kecil di Jakarta. Nah, aku buat. Nah, aku trial sampai ketemu dengan rasa yang pas. Dan aku iseng nih posting di WhatsApp atau BlackBerry ya zaman dulu ya. Ya
0: itu dah. Oh, udah lama banget ya berarti.
1: Lama banget, 2016.
0: Terus 2016.
1: Ya? Jadi pas aku posting di status, nah itu udah ada yang langsung memesan. Sekali pesen tuh aku ingat banget, dia itu pesen 4 loyang.
0: Wow, gitu. Tapi memang awalnya memang dibikinnya konsepnya jumbo.
1: Iya.

0: karena memang di Pontianak itu kalau misalnya Kak Ivon bisa pernah ke sana, itu namanya tart susu.
1: Oh, oke. Jadi sebenarnya pai itu bukan dari Bali ya? Aku taunya dari Bali.
0: Di pai Bali ada juga, cuman dia isiannya tipis. Itu yang membedakannya.
1: Oh,
0: isian pai-nya itu tipis. Nah, kalau Pontianak itu tart susu itu tebel, sama dengan kue lontar khas Papua. Itu hampir mirip.
1: Pantesan tadi pas kita coba kayak, wah tebel banget ya karena jumbo kali ya. Ternyata ini memang pai susu asli dari Pontianak yang memang membedakannya tuh lebih tebel ya kak ya.
0: Lebih tebel, iya.
1: Nah terus akhirnya pasang status ada langsung bikin 4 loyang, minta
0: 4 loyang, iya. Kan aku waktu itu kerja, jadi aku ngerjainnya itu pas pulang kerja malam sampai subuh, karena aku cuma punya oven tangkring waktu itu.
1: Emang selama itu bikinnya?
0: Iya, karena prosesnya tuh panggangnya tuh lama banget.
1: Memakan waktu berapa lama kak, satu loyangnya?
0: Kalau di oven tangkring dulu itu bisa sampai 4 sampai 6 jam ya.
1: Hah, serius?
0: Iya, karena apinya kecil banget.
1: Oh, dia enggak boleh api besar.
0: Enggak boleh.
1: Oh, oke.
0: Okay. Iya.
1: Jadi akhirnya waktu itu bikin 4 loyang itu bisa dari malam sampai ke subuh.
0: Iya.
1: Besoknya cuti.
0: Besoknya tetap kerja dong.
1: Oh, tetap kerja. Terus itu 2016 berarti ya, Kak ya?
0: Iya, 2016. Nah, dari pesanan satu orang jadi kekuatan UOM ya, word of mouth. Akhirnya banyak nih. Nah, banyak yang kayak repeat order gitu. Jadi aku open PO gitu kayaknya. Terus aku berpikir sih kayaknya ini harus diseriusin gitu ya. Nah, jadi apa ya, kita bingung nih pilih namanya apa ya, apa ya gitu. Kayaknya kalau makan ini tuh kan kenyang ya.
1: Parah sih kak, itu buat CRT bisa kayaknya deh. Terus.
0: Nah akhirnya namanya kita beri kita kenyang.
1: Oh kita kenyang, pai susu jumbo. Jadi pertama kali dibikin brand kita kenyang pai susu jumbo ini di tahun berapa kak akhirnya diseriusin?
0: 2016 itu awal mula trial dan berhasil terus PO ya. Diseriusin itu pas pandemi.
1: Oh pas pandemi.
0: PPKM level 4.
1: Oh oke, berarti pandemi udah setahun dua tahunan ya kak ya?
0: 2021 kayaknya baru setahun sih.
1: Oh baru setahun.
0: Itu lagi parah-parahnya pandemi.
1: 2021 yang akhirnya dibikin brand ini, kita kenyang pai susu jumbo.
0: Iya, kita buka offline store.
1: Oh, langsung offline store?
0: Iya.
1: Wow. Kenapa pikirannya waktu itu offline store? Apalagi kan itu pas lagi pandemi, di mana orang-orang pada habitnya jadi ini nih berubah ke online. Waktu itu gimana kak ininya?
0: Jadi kan aku memang dari dulu sampai sekarang juga aku masih kerja ya. Jadi kalau misalnya memang mau diseriusin, kita coba dulu aja deh buat offline store. Dan waktu itu juga kan banyak banget tuh PHK di mana-mana ya. PHK di mana-mana pada saat COVID. Jadi ya udah aku sama suami inisiatif lah kita buka offline store. Supaya kita bisa hiring orang juga gitu. Orang juga bisa kerja gitu loh.
1: Oh bisa menyerap tenaga kerja ya.
0: Betul.
1: Jiwa sosialnya bagus banget sih kak.
0: Harus. Jadi gak hanya kita doang ya.
1: Terus akhirnya waktu itu berarti kan awal mula tuh jualan open PO kan. Terus kalau misalnya ada offline store berarti kan harus ada ready stock juga dong.
0: Betul. Jadi memang kita tuh kita kenyang pai susu jumbo ini adalah pai susu jumbo pertama di Jakarta ya, di Jakarta yang ready stock dan sertifikat halal.
1: Widih, pelopor nih.
0: Iya.
1: Terus apa namanya? Cara perputaran stoknya gimana, Kak? Kalau misalnya maksudnya kan kita harus sebagai pebisnis harus ini dong. Harus berpikir gimana caranya biar tidak kebuang modal kalau si makanannya nggak laku gitu.
0: Iya, nah ini manajemen waste juga kita harus perhatikan ya secara detail. Kita ngelihat traffic di hari pertama, hari kedua. Nah, ini kan kita udah tahu nih, udah baca ya, mm-hmm. Senin sampai Kamis mm-hmm. itu biasanya penjualannya ya okelah. Mm-hmm. Jumat sama Sabtu, Minggu itu agak meningkat.
1: Oke banget.
0: Jadi kita tahu, jadi kita udah tahu, oh jadi ini harus berapa porsi yang harus kita siapkan gitu hari ke harinya. Jadi sistem kita misalnya ada keluar satu pai susu jumbo, itu langsung masak lagi.
1: Oh.
0: Jadi begitu terus. Jadi masak terus gitu.
1: Jadi gak langsung dibikin pagi 6 atau 10 gitu, enggak ya kak?
0: Enggak.
1: Iya, itu manajemen waste-nya kayak gitu berarti ya.
0: Iya.
1: Biar tidak buang-buang HPP modal.
0: Betul.
1: Nah, waktu itu timnya ada berapa kak? Terus yang bikin apakah udah kamu kasih semua resepnya ke tim atau kamu tetap nyemplung juga untuk bikin? Kayaknya gak mungkin ya, karena kan sambil kerja.
0: Oke, kalau dulu tuh aku waktu pertama awal ya, dulu tuh dibantu dengan satu tim produksi dan itu juga hanya part time doang, waktu malam aja. Karena kan aku kerja, jadi malam aja tuh aku bisa ngeliatin dan aku bantu produksi, tetap nggak boleh ditinggalkan gitu. Untuk masalah resep ya aku kasih tahu dong, nggak mungkin kita kalau misalnya kita pelit untuk resep dengan tim ya berarti kita capek sendiri.
1: Oh oke, okay. Jadi tetap bagian ke tim ya.
0: Iya, tetap kita share ke tim.
1: Oke, kak, berarti dari 2016 sekarang 2026, menurut aku ini keren banget sih. Kamu sudah melewati pandemi juga, kurang lebih berarti udah struggle di bisnis 10 tahun. Dan ini kita kenyang masih ada sampai sekarang. Wih, gimana nih ups and down-nya? Suka dukanya gimana ceritanya?
0: Ya puji Tuhan ya, 10 tahun tuh bukan hal yang gampang gitu. Pasti banyak ups and down-nya gitu loh. Terutama yang tadi, yang pertama itu manajemen waste. Manajemen waste itu memang harus diperhatikan banget gitu, supaya kita nggak nombok juga sebagai business owner ya. Kita nggak nombok juga. Operasional sehari-hari juga itu juga kita harus perhatikan banget, buat operasional itu seefisien dan seefektif mungkin. Apalagi yang waktu aku punya tuh sangat terbatas gitu ya. Jadi memang waktu aku adalah waktu luang 2 jam misal gitu di dapur produksi, ya benar-benar dimaksimalkan 2 jam untuk langsung training tim aku gitu, sesuai dengan standar kualitas. Seperti itu.
1: Terus ada apa namanya, dukanya apa kak? Drama-dramanya biasanya di mana kak?
0: Dukanya sih,
1: selama 10 tahun misalnya, timnya tetap itu atau sudah berganti-ganti?
0: Tim aku, nah kan aku mulai offline di 2021 ya. 2016 ke 2021 tuh masih PO-PO-an. Nah 2021 udah mulai ada offline store. Karyawan yang pertama kali kita hire 2021 sampai sekarang tuh masih ada yang bertahan loh.
1: Widih.
0: Masih ada yang bertahan dan itu usianya ibu-ibu ya, usianya tuh sekitar 50-an dan beliau itu sangat inisiatif sih. Aku tuh itu yang buat aku bersyukur. Jadi rezeki menurut aku gak hanya tentang omset ya, tapi kita dianugerahi dengan karyawan yang loyal.
1: Setuju.
0: Yang jujur, yang inisiatif tinggi. Ya kan ada blend apa, ada spot-spot yang mungkin kita nggak bisa lihat dan karyawan bisa lihat gitu. Itu aku bersyukur banget sih
1: ngedapetin karyawan gitu. Seperti itu ya kak ya.
0: Iya, kalau ya dukanya gimana ya, kalau misalnya barang ini kali ya, kalau bahan baku itu naiknya drastis banget.
1: Itu sedih banget sih.
0: Itu sedangkan sedih banget. Sedangkan harga jual tuh kita tuh nggak bisa naik setiap saat.
1: Betul.
0: Kan kita harus lihat dulu keadaan pasar gimana gitu. Itu sih yang dukanya yang di akhir-akhir tahun ini sebenarnya ada. Challenging.
1: Berasa banget ya kak ya. Hitung HPP, wow kok tinggi gitu. Oke, nanti kita bakalan tanya-tanya lagi tentang produknya. Harganya berapa sih pai susu jumbo ini? Tapi nanti, kita break dulu sebentar ya kak ya. Nanti kita lanjut lagi. Okay.

0: Masih di UMKM Connect barengan sama Yvonne dan juga Kak Anita dari Kita Kenyang Pai Susu Jumbo. Jadi yang dijual bukan pai susu jumbo aja teman bro dua. Apa aja kira-kira? Langsung aja Kak Anita yang jelasin deh. Jadi yang dijual apa aja Kak?
1: Oke, okay, Kak Yvonne, jadi Kita Kenyang Pai Susu Jumbo ini selain pai susu jumbo yang ukuran diameter 22 cm itu, ya ada juga produk unggulan kami itu salah satunya lapis legit Wisman khas Pontianak.
0: Wow, itu full Wisman.
1: Wisman, jadi itu gluten free juga tanpa tepung terigu sama sekali. Dan uniknya semua produk kita itu, semua produk yang keluar dari dapur Kita Kenyang itu dibuat tanpa tambahan pewarna, tanpa pengembang, pelembut, apalagi pengawet. Jadi memang purely memang dari bahan-bahannya.
0: Wow, gitu keren ya.
1: Nah, selain lapis legit, kita juga ada fudge brownies dan kue-kue lainnya. Karena sekarang Kita Kenyang Pai Susu Jumbo ini sudah mengarah ke snack box. Jadi snack box yang isiannya yang jajanan pasar ya, seperti lemper, risol, roti sisir, seperti itu.
0: Berarti itu bisa pilih ya Kak ya? Custom
1: bisa
0: ya?
1: Bisa pilih.
0: Minimal
1: bisa
0: berapa box kalau untuk snack boxnya?
1: Snack box itu minimal harganya Rp20.000 dan minimal ordernya 10 box aja.
0: Oh, 10 juga box aja ada, udah bisa.
1: Iya, ada free ongkir, subsidi ongkir ya untuk pemesanan minimal 50 box.
0: Oh, oke. Okay. Minimal 50 box. Tapi kalau kayak gitu bisa di hari yang sama atau pesen dulu nih Kak, hamin berapa gitu?
1: Ya, kami sarankan sih hamin 1 atau 2 ya
0: untuk snack box ya,
1: banyak.
0: Kalau pemesanan banyak.
1: Tapi kalau ada stoknya sih bisa sih. Kayak kemarin kami tuh dapat bulk order yang hamin 2 jam. Ya, 150 snack box, tapi bisa sih kita ya.
0: Wow, keren. Timnya udah gedebak-gedebuk banget tuh, kebayang ya.
1: Uji nyali.
0: Kak, untuk harganya pai susu jumbo yang diameter 20 berapa tadi?
1: 22 cm
0: itu berapa Kak dijualnya?
1: Itu harga start from 125.000 aja.
0: Wow, segede gitu loh ya, setebel itu.
1: Iya, setebel itu.
0: 125.000 start from. Jadi maksudnya ada beda-bedanya apa Kak yang bikin beda? Toppingnya Kak?
1: Ukurannya. Jadi pai susu jumbo itu ada berbagai varian. Yang untuk snack box tuh juga ada. Tapi yang regular kita jual itu ada yang personal size. Yang ada kan Kakak terima ya.
0: Yang kecil tadi ya, yang
1: itu untuk
0: oval.
1: Satu orang. Iya.
0: Itu berapa
1: ya,
0: Kak?
1: Yang itu 16.000 aja.
0: Serius?
1: Yang original.
0: Murah ya.
1: Serius. Affordable kan. Nah, kalau yang topping itu kan kita ada yang keju, coklat, oreo ataupun bisa di mix, itu 18.000 aja kalau yang personal size. Tapi kalau yang 22 cm itu yang original 125.000. Kalau Kakak tambah topping keju, oreo, coklat atau di mix maksimal 3 topping itu hanya tambah 10.000. Jadi 135.000.
0: Oh, murah sih ya. Jadi ternyata ada topping-toppingnya juga.
1: Worth
0: ya.
1: Worth it sih.
0: Tapi kalau misalnya yang suka buah Kak, biasanya kan pai susu ada yang buah tuh. Ada juga gak di pai susu jumbo?
1: Ada dong.
0: Oh, ada juga. Dengan topping buah biasanya tambahannya berapa Kak?
1: Itu 175.000.
0: 175.000. Buahnya bisa kita pilih juga, mau apa aja.
1: Buahnya sudah standar, ada jeruk, ada strawberry,
0: biasanya
1: kiwi.
0: Durian gak bisa deh ya. Kak, terus kalau untuk lapis legit nih, kamu jualnya berapa Kak?
1: Kita tuh termasuk affordable banget sih, karena aku udah riset dengan kompetitor lain dengan kualitas Wisman yang kita pakai. Tahu kan Wisman tiap satu kilonya aja tuh udah 400.000 gitu ya. Jadi kita ada yang jual yang slice itu 16.000. Ya, kalau yang 20 kali 6 sepertiga loyang itu 135.000. Start from 135.000 sampai 150.000.
0: Itu pakai Wisman loh ya.
1: Kalau yang ukuran besar, Wisman loh, kita pakai 60% Wismannya.
0: Oke, okay, lalu?
1: Sisanya butter lain.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Lalu?
1: Nah, ukuran lain yang 20x20 yang paling besar, yang satu loyang, itu start from 370.000 sampai 430.000 aja maksimal.
0: Masih di bawah 500.000 untuk lapis legit.
1: Masih
0: murah sih ya.
1: Masih di bawah.
0: Tapi udah kalau coba misalkan
1: belum?
0: Lapis legitnya belum. Tapi tadi ada teman yang coba, katanya enak banget. Berarti beneran full Wisman sih. Kak, apa namanya yang paling best seller dari semua produk yang kamu jual itu apa?
1: Pareto kita tuh di pai susu jumbo sama lapis legit.
0: Pai susu jumbo sama lapis legit itu jagoannya ya.
1: Jadi jagoannya yang memang ready.
0: Kalau misalkan ada orang yang mau beli nih ke Kita Kenyang, yang direkomendasiin beli ini dulu deh, lo bakalan cinta sama semua produknya apa?
1: Pai susu jumbo.
0: Pai susunya tetap.
1: You must try.
0: Aku sudah mencobanya dan enak teman berdua ya. Udah gitu kalau misalnya yang gede tuh, kalau misalnya ada acara juga bisa ya kak. Atau di jadiin birthday cake gitu juga bisa ya. Ada toppernya gak sih disediain?
1: Ada dong, kita ada paket birthday-nya juga ada. Jadi pai susu jumbo tuh sebenarnya bisa buat macam-macam ya. Kue resign bisa ya kan,
0: kue resign,
1: hanya donor
0: lagi
1: kan untuk kue resign
0: bener.
1: Ya ya kan, oleh-oleh bisa kan, bisa. Dan kita tuh banyak banget yang hand carry ke Jawa, ke Kalimantan, bahkan ke luar negeri tuh juga udah banyak banget yang ke yang
0: serius
1: gitu.
0: Ini bertahannya ya, berapa lama kak?
1: 2 hari di suhu ruang sama 7 hari di kulkas.
0: Oh, 7 hari di kulkas, oke.
1: Iya.
0: Jadi masih aman ya. Masih aman banget.
1: Aman lah.
0: Kak, terus kalau misalkan teman Pro 2 pengen coba atau pengen ke offline store-nya, di mana sih offline store-nya?
1: Pai susu jumbo Kita Kenyang ini ada di Condet, Jakarta Timur.
0: Ada di
1: Udah
0: Con...
1: pernah ke Condet belum?
0: Udah dong.
1: Oh, nanti mampir ya.
0: Sebelahnya mana ini, apa namanya yang jual parfum? Ini beda sendiri ya. Kalau di mana-mana di sana jualnya parfum, ini beda sendiri. Jualnya pai susu jumbo di sana. Jadi bisa langsung ke Condet. Terus kalau misalkan mau beli online juga bisa, Kak?
1: Bisa, kita semua ada di semua aplikasi makanan.
0: Oh, oke. Okay. Pokoknya cari aja Kita Kenyang pai susu jumbo
1: pai
0: gitu ya.
1: Susu
0: jumbo. Oke, nanti kita ngobrol lagi nih, kira-kira ke depannya bakalan nambah cabang kah? Nanti ya, kita lanjut lagi kak, kita break dulu sebentar.
1: Oke. Okay.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di UMKM Connect, gak berasa udah di segmen terakhir aja. Masih barengan sama Kak Anita dari Kita Kenyang Pai Susu Jumbo. Kak, jadi doa kamu ke depannya pengen Kita Kenyang tuh seperti apa sih? Atau ada target-target? Bakalan buka cabang di kota mana gitu?
1: Oke, nah sekarang sih kami lebih ingin Kita Kenyang ini tumbuhnya pelan-pelan aja, tapi sehat.
0: Okay.
1: Secara cash flow sehat, secara manpower sehat, secara operational dan sistem sehat gitu ya. Bukan yang sekedar ngejar outlet, tapi bagaimana brand ini bisa dikenal lebih lagi, semakin luas gitu. Nah, kami juga ingin memperluas channel penjualan, ya, eksplor produk baru, dan tentunya membangun sistem produksi serta tim yang lebih kuat lagi, karena kami ini ingin grow at the right pace, supaya bisnisnya tetap sustainable dan kualitas yang paling penting, kualitasnya tetap terjaga.
0: Harus terjaga gitu ya, bener sih Kak, setuju. Jadi tidak terlalu menggebu-gebu, banyak outlet tapi ternyata tidak sehat di dalamnya gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke Kak, bakalan ada menu baru kah dalam dekat ini yang lagi di R&D?
1: Ada.
0: Apa tuh? Boleh dibocorin nggak?
1: Untuk persiapan Christmas ya.
0: Okay.
1: Hampers Christmas gitu.
0: Oh, hampers Christmas. Tapi nanti tetap ada isinya apa? Susu jumbo ya?
1: Macem-macem.
0: Oh, macem-macem.
1: Macem-macem.
0: Ya udah, pantengin terus aja media sosialnya teman bro dua. Buat teman bro dua yang pengen tahu, pengen intip dari Kita Kenyang Pai Susu Jumbo, media sosialnya ada apa aja Kak? Boleh di-share.
1: Kita ada Instagram, Kita Kenyang Pai Susu Jumbo, TikTok juga ada, Kita Kenyang, Threads juga ada, ya, Kita Kenyang Pai Susu Jumbo, Facebook ada, Kita Kenyang Pai Susu Jumbo.
0: Semuanya ada ya?
1: Semuanya ada,
0: tinggal YouTube mungkin ya, YouTube nanti bikin ya Kak ya, ngevlog sambil
1: itu,
0: ini
1: ya.
0: Sambil bikin di dapur ya. Kak Nita, mungkin yang terakhir nih, kalau dipilih, kan sekarang kamu ngejalanin sebagai karyawan corporate juga, terus pengusaha juga gitu ya. Kalau dipilih salah satu, susah nggak milihnya?
1: Kenapa harus pilih salah satu kalau bisa
0: dua-duanya bisa?
1: Iya.
0: Jadi tips and triknya deh buat teman bro dua, mungkin kalau misalkan pengen buka UMKM itu apa nih wejangan dari Kanita?
1: Okay, based on pengalaman aku ya, yang dari 2016 ini coba-coba buka usaha, ya.
0: Coba-coba aja jadinya kayak gini ya.
1: Jadi pertama jangan terlalu fokus, kelihatan besar dulu gitu ya. Tapi pastikan bisnisnya sehat. Mulai aja dari apa yang ada, dari skill yang ada gitu. Mulai aja dulu. Jadi mulai dari produk yang bagus, terus kita dapat customer yang percaya gitu ya. Cash flow yang aman, sistem yang sederhana tapi harus konsisten.
0: Itu kuncinya ya.
1: Kuncinya.
0: Makanya jadi akhirnya Kita Kenyang Pai Susu Jumbo ada dari 2016 sampai 2026 ini. Wih, 10 tahun anniversary-nya di bulan apa, Kak? Udah belum?
1: Udah lewat.
0: Oh, udah lewat. Oh, bulan Juni kemarin. Berarti telat ya. Kak Anita, terima kasih banyak atas sharingnya. Terima kasih juga Pai Susu Jumbonya ya, udah mampir ke Produ FM Jakarta. Nanti kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu, nanti kita bikin kontennya, ada tuh di stories ya. Pokoknya dicek terus ya di Produ FM Jakarta.
1: Boleh.
0: Siap,
1: boleh.
0: Sukses terus ya Kak buat usahanya.
1: Thank you Kak Ipong.
0: Terima kasih atas sharingnya. Bye. Itu dia Pai Susu Jumbo teman Pro 2. Kalau misalkan kamu pengen dukung UMKM di Jakarta, kamu bisa beli nih Kita Kenyang Pai Susu Jumbo yang ada di Condet, Jakarta Timur. Coba di googling ya, di Maps pasti ada dong. Infonature Media masih lanjut temenin kamu sampai nanti jam 3 ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara, di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Wah, nongol juga gak di sosial media lo teman Pro2? Jadi walaupun hari Senin malam ya, kemenangannya sampai sekarang masih rame di media sosial. Kayaknya selain jago, dukungan lewat jalur langit juga mengguyur timnas Indonesia di laga final melawan Thailand kemarin ya. Karena beberapa sosial media, para supporter nih ngebagiin momen mereka yang juga berjuang lewat jalur langit. Bahkan ada yang sambil terus-menerus berzikir di bangku penonton Stadion Utama Gelora Bung Karno ya teman Pro2. Karena selain perjuangan para pemain di lapangan dan drama adu penalti, jalur langit dari supporter juga menjadi cerita tersendiri dalam kemenangan sejarah ini. Karena ada beberapa foto nih, jadi fotonya ada di Stadion GBK ya, difoto lagi sama netizen. Jadi ada orang yang lagi nonton, layar handphonenya tuh kayak doa gitu teman Pro2. Terus ada juga yang katanya pulang haji masih pakai peci nonton sama anak istri. Berkah doanya masih nempel jadi rezeki. Terus yang nonton di rumah lihat inisiatif doa. Terus ada yang lagi zikir pakai tangan gitu loh teman Pro2. Wah, ada-ada aja emang netizen ya. Tapi ya pasti keren banget teman Pro2 ya. Emang dukungan sama doa kita tuh jadi penyemangat timnas Indonesia kemarin di laga final melawan Thailand. Semoga gak terhenti sampai sini aja. Banyak prestasi lainnya nanti menyusul. Amin. Kita

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Daun jatuh, resah jadi luka. Waduh, kalau yang ini lebih kesedih sih nama berdua ya. Jadi Lionel Messi ngungkapin kalau perpisahan dengan tim nasional Argentina ini jadi salah satu momen yang paling menyakitkan dalam perjalanan karirnya. Pernyataan ini disampaikan langsung sama Messi setelah ngebawa Argentina meraih kemenangan kemarin, sekaligus mengisyaratkan bahwa masa kebersamaannya bersama timnas mulai mendekati akhir. Messi ngaku punya ikatan yang kuat banget sama timnas Argentina, walaupun keputusan untuk berpisah bukan sesuatu yang mudah, katanya teman Pro 2. Selama ngebela Argentina, Messi udah ngelewatin berbagai fase, termasuk kegagalan di sejumlah turnamen yang sebelum akhirnya juga meraih sukses besar bersama La Albiceleste ya. Sekarang momen perpisahan ini jadi kayak emosional banget buat para pemain yang udah jadi salah satu ikon terbesar sepak bola dunia. Ada yang sedih juga kemarin. Aduh, gak apa-apa ya teman Pro 2, namanya hidup tuh pasti ada pertemuan dan perpisahan. Sekarang waktunya perpisahan ya, Lionel Messi.

105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3, tempat berdua ya. Pokoknya buat kamu yang masih pengen dengerin lagu-lagu enak, dengerin terus aja Radio FM Jakarta ya. Gak perlu ditunggu-tunggu, setiap harinya ada penyiar yang bakalan nemenin kamu. Pokoknya teman bro dua ya. Kalau yang satu ini justru malah ditunggu. Timnas Indonesia masih menantikan kehadiran 3 pemain buat memperkuat skuad jelang Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Jadi pelatihnya John Hartman disebut masih menunggu sejumlah pemain yang diharapkan bisa nambahin kekuatan Garuda ngadepin persaingan di turnamen Piala Asia pastinya ya. Kehadiran mereka juga jadi penting karena Indonesia pengen tampil lebih kompetitif lagi di level Asia nih. Ketiga pemain tersebut diharapkan dapat segera bergabung dan nyesuaiin diri dengan skema permainan tim. Jadi persiapan menuju Piala Asia 2027 masih terus berjalan. Timnas Indonesia sekarang udah mulai mematangkan komposisi skuadnya, sekaligus cari kombinasi pemain terbaiknya nih buat ngadepin lawan-lawan dari negara Asia lainnya. Wah, kalau kemarin sudah menang juara 1 ya teman-teman, Pro 2 Piala Asia 2027 bisa kali juara 1 lagi ya.

Masuk di jam terakhir Ivan nemenin kamu tuh Mapro 2. Masih banyak banget lagu-lagu enak. Kita buka sama Vidi, Sheryl dan Jevin. I don't mind.

Hidup Tanpamu dari Keisha Lebronka, baru banget Ivan Putri buat kamu. Ada yang bisa, ada yang gak bisa hidup tanpa animasi kah? Kalau iya, apakah kamu nonton animasi Upin Ipin, teman bro dua? Wah, kalau anak kecil sih pasti gitu ya. Tapi buat kamu yang mungkin suka banget sama Upin Ipin, kabar gembira nih buat para fansnya Upin Ipin. Dua kembar asal Malaysia ini bakalan hadir dalam format berbeda melalui teater musikal perdana mereka di Indonesia. Dijadwalin bulan Desember 2026, pas banget di ini ya, musim-musim liburan. Pertunjukan ini bakalan ngebawa karakter-karakter dari serial animasi Upin dan Ipin ke atas panggung dengan konsep musikal dan cerita yang dirancang buat menghibur penonton ya pasti. Kehadiran teater ini juga jadi momen spesial karena ini kali pertamanya pertunjukan musikal Upin Ipin yang ada di Indonesia. Jadi buat para fansnya bisa nyaksiin langsung Upin Ipin sama karakter lainnya dalam pertunjukan panggung. Yang pasti untuk tanggalnya belum di-spill, baru bulannya aja dicatat ya, Desember 2026.

dari Selena Gomez baru banget Ivan puterin buat kamu. Kalau yang ini coming soon teman bro dua ya. Sudah diumumkan juga trio GJLS alias gak jelas. Ini bakalan siap beraksi sebagai pemadam kebakaran di film GJLS berapi-api. Yang pasti ada Regen ya. Ini memerankan sosok yang ambisius, ada Anantarispo juga, ternyata yang paling berhati lembut, sama Hifzi Khoir. Ini sudah jelas jadi damkar gantengnya. Penasaran gimana kocaknya mereka, gimana lucunya mereka? Mereka ini bisa bertugas di bioskop mulai 5 November 2026. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi ya sama Pro 2. Lo tungguin deh tuh. Lo lihat dulu ya bagaimana keseruan dari trailernya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivon, walaupun tinggal beberapa menit lagi, teman Pro 2 ya. Jam segini panas banget ya. Gue berasanya tadi kayak lumayan agak mendung gitu. Atau emang ininya aja ya, apa namanya, dari studio aja gue merasanya mendung. Padahal di luar sana panas banget. Gimana teman Pro 2? Buat lo yang mungkin lagi di outdoor, lagi nyetir, sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta, trafiknya, cuacanya, jam segini gimana? Semoga aman ya. Bentar lagi jam-jam gue pulang nih biasanya. Iga Nandika, Pergilah Kasih, sing long bareng yuk.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Best part baru banget Ivan Putrim buat kamu. Semoga hari ini jadi hari terbaik kamu ya, teman bro 2. Lanjut lagi, kamu bakalan nemuin lagu-lagu enak di Pro 2 FM Jakarta, tapi barengan sama Fajar sama Desi. Karena udah mau jam 3, Ivonnya udah ada menemani kamu. Ivonnya Cerah Media pamit dulu, besok kita ketemu lagi ya. Jam 10 pantengin pokoknya. Kamu bisa request lagu-lagu yang kamu mau. Sekali lagi pamit. Bye.

0: Olimpiade dan Paralimpiade Brisbane 2032 telah meluncurkan logo yang menampilkan dua burung kakatua Australia dengan kakatua merah muda mewakili Olimpiade dan kakatua jambul kuning mewakili Paralimpiade. Komite Olimpiade Internasional mengumumkan bahwa dalam kedua lambang tersebut, kakatua dikombinasikan dengan tanda tangan Brisbane 2032, cincin Olimpiade atau Agitos Paralimpiade, dan sebutan masing-masing cabang olahraga. Sejumlah elemen lain termasuk bentuk peta Queensland serta api Olimpiade dan Paralimpiade dimasukkan ke dalam desain tersebut. Susunan berupa 3 dan 2 bulu juga menggambarkan angka 32 dari tahun 2032.
1: Info Pro 2.
0: Busan International Film Festival 2026 akan menampilkan 247 film dari 59 negara dalam 10 hari mulai dari Selasa hari pembukaan rangkaian festival. Kantor berita Yonhap mewartakan bahwa menurut penyelenggara, ada 95 film yang acara penayangan perdananya dilaksanakan dalam ajang BIFF ke-31 yang akan berlangsung sampai 15 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Aktris Han So-hee, Song Joon, dan aktor Byun Wo-suk hingga penyanyi sekaligus aktor Rain dipastikan bergabung dalam serial Korea Selatan live action Netflix mendatang berjudul Solo Leveling. Serial tersebut juga menghadirkan Kang Yo-suk serta Lee Sung-min yang akan beradu peran dengan Byun Wo-suk. Dilansir dari Sompi, Solo Leveling merupakan adaptasi live action dari karya populer yang awalnya hadir sebagai novel web kemudian diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: sore ceria. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi sama Fajar sama Desi pastinya di jam 3 sore
0: sampai jam 7 malam pastinya teman Pro 2 ya. Hari ini gua ngerasa kayak cuacanya mendung tapi gak hujan-hujan. Kayak gelap aja gitu, gak secerah kemarin gitu.
1: Iya, tapi gak apa-apa dong, maksudnya enak dong.
0: Tapi gak gerah gitu, biasanya kan kalau kayak gini kan suka ngelekap ya. Ini kayak masih ada angin-anginnya gitu.
1: Oh iya, lumayan lah ya, enak. Tapi lo berasa gak beberapa hari belakangan kayak specifically mungkin 2 atau 3 hari belakangan nyamuknya gak sebanyak minggu lalu?
0: Iya.
1: Kalau gue sih ngerasanya gitu ya, karena minggu lalu tuh nyamuknya super duper banyak. Kalau kemarin dan kemarinnya lagi, gue ngerasanya kayak ada nyamuk tapi nggak sebanyak itu. Iya.
0: Lagi pada hijrah kali dia. Tahu Jakarta kemarin macet, terus dia kayaknya keluar Jakarta kemarin.
1: Bisa.
0: Lagi ada acara kemarin.
1: Bisa. Atau mungkin kamar gue lebih bersih kali ya sekarang.
0: Oh iya.
1: Tadinya minggu lalu berantakan gitu, jadi kayak banyak nyamuk. Gitu.
0: Aduh. Tapi emang ya kan udah masuk di berber ini ya, bulan Oktober kan emang kan waktu itu diprediksinya kan hujan. Mm-hmm. Cuma kan BMKG juga bilang agak telat nih hujannya.
1: Oh.
0: Tapi emang harus disiapin dari sekarang tahun 2022. Kemarin tuh gue ngobrol sama beberapa tetangga. Uh-huh. Udah sibuk nyari tukang.
1: Buat
0: benerin, ngecek-ngecek rumah aja. Takutnya
1: ada yang bocor.
0: Iya, takut ada yang bocor. Dan tukangnya ternyata pas pada dihubungin itu lagi pada pulang kampung semua.
1: Oh.
0: Iya.
1: Kayaknya emang tukang-tukang ini musim pulang kampungnya pas masuk musim hujan ya. Karena mereka tahu musim hujan gak bakal ada yang manggil gue nih gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya pulang kampung.
0: Apalagi kalau udah langganan, susah banget tuh kalau nyari tukang lain tuh suka gak percaya. Terus ada yang ngerekomendasiin tuh bapak-bapak satu tuh. Uh-huh. Pakai ini aja. Enggak, saya gak percaya sama dia gitu. Jadi kayak tukangnya ternyata ini juga ya.
1: Tukang tuh cocok-cocokan bener gitu. Ada yang udah langganan, ada yang mungkin cocok di rumah keluarga A, belum tentu cocok di keluarga B gitu.
0: Betul.
1: Macam-macam bisa jadi, mungkin karena kinerjanya. Aduh. Atau karena harganya. Aduh. Atau karena selera musik yang diputer pas dia lagi kerja gitu. Ada mungkin ada tukang yang pas lagi kerja muternya harus dangdut. Ada juga yang harus muternya lagu-lagu Jawa. Ada yang muternya lagu-lagu Guns N' Roses. Beda-beda kan.
0: Ada yang muter Murotal juga kan.
1: Iya. Cocok-cocokan emang. Iya kan.
0: Nah gue gak cocok tuh yang pada muter-muter tuh.
1: Muter apa?
0: Ya muter-muter gitu gue gak cocok, berisik. Gue sukanya tukang-tukang yang biasa aja gitu ya.
1: Lo lebih cocok dengan suara gergaji kan.
0: Iya.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Gea Indrawari, setengah mati.
1: Aduh, lagu-lagunya Gea belakangan ini ya, lumayan agak sedih-sedih ya.
0: Iya, dia kayak belum ada yang ini lagi ya.
1: Apa yang namanya? Update lagi.
0: Iya, update lagi.
1: Yang ceria tuh yang waktu itu yang apa?
0: Jerox.
1: Bukan. Ceria. Iya lagi, lagunya Gea yang ini loh, yang tiga permintaanku.
0: Itu apa tuh?
1: Apaan tuh?
0: Yang pakai ada ininya loh, yang ada velocity-nya.
1: Oh iya, apa itu. Iya, tahu.
0: Gitu lah pokoknya. Aduh, tapi Gea Indrawari tuh menurut gue, penyanyi yang banyak banget manggung kalau dilihat dari instastory-nya.
1: Oh iya bener.
0: Tiap hari ada aja.
1: Schedule-nya padat ya.
0: Acara mall, acara sekolah, weekend, keluar kota segala macam gitu.
1: Dan ini ngelihat Gea tuh gue seneng gitu karena sering banget explore kostum yang lucu-lucu, iya, ya betul. Kan. Terus kayak sering bikin konten TikTok gitu. Jadi kayaknya engagement-nya bagus terus dia nih.
0: Iya.
1: Menurut gue ya.
0: Iya. Tapi kalau yang satu ini juga mudah-mudahan juga bagus mungkin ya, bisa diimplementasiin ya, karena lagi-lagi nih pasti bakal jadi sorotan nih MBG teman berdua.
1: Kenapa lagi?
0: Enggak, katanya pengen ada skema prasmanan.
1: Oh.
0: Kayak di Jepang, Korea.
1: Oh, I see.
0: Gitu, lagi diuji coba.
1: Iya. Ya, soalnya kan selama ini udah dipack-packin gitu kan, maksudnya diporsiin masing-masing per siswa kan.
0: Betul.
1: Per porsi gitu. Nah, mungkin abis ini mau dibikin sistemnya prasmanan kayak di kondangan.
0: Iya.
1: Yeah. Supaya mungkin kalau menurut gue bisa meminimalisir ini kali ya.
0: Yang gak kemakan.
1: Iya. Iya. Masuk akal sih.
0: Iya. Jadi Badan Gizi Nasional lagi menguji coba di lebih dari 60 dapur SPPG yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, sampai Jayapura, teman-teman berdua.
1: Oke.
0: Jadi skemanya ini nanti makan yang dimasak di SPPG dibawa ke sekolah dalam kondisi hangat, kemudian disajikan langsung di kelas atau di ruangan di salah satu di sekolah gitu.
1: Tapi
0: jadi nanti
1: berarti
0: ngantri.
1: Yang iniin yang nata harus ada si petugas SPPG-nya tetap ya?
0: Iya, mungkin ya. Nanti kayak gimana skemanya, tapi ini lagi uji coba apakah efektif apa enggak. Soalnya selama ini mungkin banyak laporan yang makanan yang enggak dimakan, terus banyak yang terbuang gitu.
1: Ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lah sistemnya ketika memang nanti ada skema baru yaitu prasmanan. Tapi sekali lagi ini masih uji coba ya.
0: Betul. Terus di sini sih informasi bilang siswanya juga akan dilibatkan dalam kelompok piket beranggotakan sekitar 5-6 orang untuk membantu melayani teman-temannya.
1: I see.
0: Iya. Ya, harusnya sih yang udah gede-gede ya, kelas 6.
1: Oh iya, benar.
0: Kelas 6. Ya, kalau anak-anak kecil kelas 1,
1: 2, 3.
0: Agak
1: susah ya, nanti malah berantakan ya. Karena mereka takutnya lempar-lemparan lah apa segala macam, teriak-teriak gitu. Tapi ya sekali lagi kalau memang tujuannya baik ya enggak ada salahnya kita support.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan aja nanti akan bisa efektif,
0: lebih efektif ya, niatnya
1: dan
0: segala macam.
1: Banyak yang kebuang juga makanannya.
0: Betul gitu. Jadi lapar gue ngomongin makanan. Padahal udah makan barusan.
1: Tapi gue sempat mikir tahu, MBG kenapa gak ada di kantor ya? Pasti bakal kemakan deh. Orang-orang kantor kayak kita-kita nih, bawaannya kan lapar mulu kalau di kantor ya. Kayak wah, bisa menghemat uang makan banget tuh.
0: Betul, buat orang yang lapar, buat orang yang mager ya. Apalagi yang kantornya lantai 30 kan, kalau
1: malas turun.
0: Kalau turun tuh malas banget kan.
1: Apalagi buat orang yang kayak kita nih, baru tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7 nih sekarang, tapi uangnya udah tiris ya kan.
0: Itu kalau kita lebih ke itu.
1: Iya,
0: kita gak males. Emang duitnya gak ada.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: berakhir di aku dari It Gitaf, teman berdua.
1: It Gitaf ya, bukan itikaf. Tapi teman gue ada yang ngomongnya gitu. Dia malah ngomongnya bukan itikaf. Apa ya satu lagi?
0: It Gitaf.
1: Bukan. Apa ya satu lagi ya?
0: Aduh.
1: Ape. Lupa lagi gue selain itikaf apa ya? Ada yang mirip-mirip juga, istighfar kali ya. Nggak, soalnya nama It Gitaf tuh emang asing kan, maksudnya
0: jarang
1: gitu,
0: nggak
1: umum
0: ya,
1: gitu kan, buat
0: it,
1: nama orang,
0: gitu, iya, susah gitu kan. Tapi akhirnya udah kebiasaan gitu, teman-teman dua ya. Cuma kalau yang satu ini berakhir di Paris Fashion Week, teman-teman dua.
1: Siapa?
0: Model Indonesia bernama Mirelle. Gak tau nih.
1: Mirelle
0: Aurelia, yang akhirnya debut di runway brand Chanel.
1: Wow.
0: SS itu berarti Spring Summer 2027, tahun 2022.
1: Gile.
0: Yang jadi model si brand ini kan gak sembarangan biasanya kan. Udah model-model papan atas semua kan. Jadi gak nyangka aja ternyata ada orang Indonesia yang jadi modelnya gitu, tahun 2022.
1: Emang cantik sekarang banget, lagi rame kan. Ada Paris Fashion Week. Ada beberapa selebriti juga yang hadir di sana untuk datang ke show beberapa brand juga ya. Nah ternyata di show-nya Chanel ini ada satu model Indonesia.
0: Sumpah mukanya model banget, estetik gitu mukanya ya.
1: Tapi emang model-model runway ya, gue seneng deh ngeliatnya. Maksudnya mereka tuh diem aja,
0: udah
1: emang
0: cakep
1: mukanya
0: gitu.
1: Model banget, cakep. Coba lu diem.
0: Kayak orang perengat-perengut ya.
1: Kalau kita tuh foto harus senyum kan.
0: Iya, kalau dia tuh diem aja tuh mahal gitu kan.
1: Iya, struktur mukanya tuh udah bagus
0: gitu.
1: Rahangnya bagus, hidungnya bagus.
0: Betul. Sebenarnya kan kalau model Indonesia kan emang udah terkenal ya, nggak cuma mungkin Mirelle tuh akhirnya baru debut kan ya. Dulu tuh gue pernah juga tuh ngeliat yang cowok tuh.
1: Oh si ini.
0: Aduh, gue lupa.
1: Yang kurus juga, yang tinggi.
0: Iya, pokoknya dia di brand YSL tuh di Paris juga.
1: Iya, lupa lagi gue namanya siapa.
0: Sampai dia berapa kali casting segala macam kan. Dan ternyata dia juga si Mirelle ini gak cuma ada di runway Paris Fashion Week doang, tapi juga dia pernah ada di cover Vogue Philippines.
1: Lu
0: bayangin, mukanya sih emang agak ada Filipin-Filipin gitu ya.
1: Gimana?
0: Filipin-Filipin ya gitu lah.
1: Ya kan emang kita kan sesama siblings ya, Indonesia, Malaysia, Filipin, Thailand tuh mukanya setipe.
0: Tuh iya, keren banget cuy.
1: Cantik, emang cantik.
0: Iya, lu kan kayak di Vogue Philippines lagi kan, bukan negara kita gitu kan. Terus kemarin itu juga lagi rame, Raisa juga kesana kan.
1: Oh, Raisa ngadirin, ke ini Paris Fashion Week juga.
0: Iya, siapa lagi kemarin yang gue lihat ya? Gue sih ngeliatnya Raisa doang sih. Kebanyakan artis Korea.
1: Iya, kemarin Lisa.
0: Iya, Kenho, Lisa. Terus
1: Ji Changwook.
0: Iya benar.
1: Iya, banyak,
0: banyak
1: deh.
0: Banget sama artis Thailand tuh yang lagi rame gitu.
1: Oh, Davika.
0: Iya, Davika itu.
1: Iya, Davika bajunya unik banget sih kayak. Kok bisa bikin baju begitu?
0: Ya pakai baju hijau ya?
1: Iya. Kok bisa? Ada cetakannya.
0: Abis itu dia besokannya sama Raisa ketemu tuh. Di brand lain gitu.
1: Seru ya.
0: Seru ya, gue pengen banget diundang loh. Jadi apaan?
1: Lu kalau mau diundang, lu cari tetangga lu yang mau ulang tahun bocil-bocil, terus kan di undangannya ada tulisan tiada kesan tanpa kehadiranmu.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, balik lagi yo. Bentar lagi kita masuk ke sore ceria squad.
0: Yes, betul sekali. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Suwarni atau Ade Ciguk atau Ceguk ya disebutnya ya.
1: Ceguk kali ya.
0: Gak tahu.
1: Kayak ini kayak ala-ala Upin Ipin, Cegu gitu.
0: Iya, guru gitu ya.
1: Iya.
0: Guru.
1: Hentikan guru. Jadi kita akan ngobrol sama Suwarni. Dia adalah Direktur Festival Bantar Gebang 2026.
0: Betul.
1: Dan juga manajer program dari Arteri Performa.
0: Betul. Apakah Arteri Performa? Nanti kita bakal tanya-tanya langsung sama Suwarni. Buat teman berdua juga yang mau ikutan gabung, yang mau nanya-nanya juga silakan bisa langsung WhatsApp aja di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad, di mana seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita mau kenalan dan juga ngobrol-ngobrol barengan sama manajer program Arteri Performa dan juga beliau ini adalah Direktur Festival Bantar Gebang 2026.
0: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Suwarni.
0: Iya, ini namanya Suwarni tapi sering disapa Adek Ceguk. Ceguk apa Ciguk dibacanya nih?
2: Ceguk.
1: Tadi kita pikir bacanya Ceguk. Kayak Upin Ipin Ceguk, tapi ternyata Ceguk ya.
0: Ini nama apa, nama panggungnya apa gimana nih Mbak Adek?
1: Nama julukan apa gimana?
2: Nah, itu sebenarnya nama panggil waktu kecil aku pakai buat nama panggung.
0: Oh, Adek Ceguk.
1: Oke. Nama panggilan waktu kecil. Lo ada panggilan waktu kecil nggak, Jar?
0: Ada.
1: Apa?
0: Ada lo pokoknya.
1: Agak jarang nih ya kita ketemu orang yang nama panggilan waktu kecil tapi diterusin sampai gede gitu.
0: Betul.
1: Biasanya orang tuh kayak Fajar gini mau menghilangkan nama-nama panggilan kecil. Kenapa justru
0: dipakai
1: sampai sekarang nih nama panggilannya?
2: Bawa hoki kayaknya.
1: Asik.
0: Tapi emang artinya apa tuh? Waktu itu dipanggil
2: karena anak bontot, Ceguk tuh karena kemauannya teguh gitu.
0: Banyak maunya ya.
1: Iya. Kalau ada maunya berarti harus.
0: Betul.
1: Harus banget jadi gitu.
0: Ambis
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Tapi kita boleh tanya nggak kesibukannya Mbak Ade sekarang ngapain aja nih kalau boleh tahu?
2: Hari-hari nulis skenario juga. Tapi juga saya tergabung di kelompok belajar lain selain Arteri Performa. Ada namanya Intertidal, itu kelompok studi performing performance art Jabodetabek deh gitu. Selain di Arteri Performa.
1: Berarti emang sehari-harinya bergelut dengan dunia seni ya.
0: Iya. Kalau boleh tahu nulis skenario buat apa tuh Mbak Ade?
2: Series dan film.
1: Yang baru-baru ini tayang atau yang mungkin lagi tayang, lagi ongoing ada nggak?
2: Yang sudah tayang sih.
1: Apa tuh? Kalau boleh sebutin judulnya mungkin?
2: 23 detik.
1: Pendek banget ya. 23 detik tuh pendek banget loh.
0: Keren. Tapi emang background dari Mbak Ade sendiri emang dulu bergelut di bidang seni atau gimana nih?
2: Nulis dan kesenian.
1: Emang dari, sorry boleh tanya flashback sedikit, dari kecil emang udah suka nulis, udah suka seni gitu.
0: Sempat ambil kelas juga sekolah gitu.
2: Dari kecil sudah suka menulis, ikut lomba-lomba gitu. Dan akhirnya memang bergabung di komunitas langsung sih waktu remaja sampai sekarang gitu.
1: Konsisten berarti ya. Karena ada orang yang dari kecil kayak nulis tapi udah gede ya udah gitu ya. Ditinggal gitu aja, tapi ternyata Mbak Ade ini lumayan konsisten ya.
0: Oke,
1: ini berarti benar-benar orang yang kita bilang nyeni banget, artsy.
0: Nyeni
1: kalau
0: banget.
1: Sekarang artsy banget karena sehari-harinya bergelut dengan dunia seni, makanya akhirnya ada satu komunitas juga. Ini komunitas yang memang udah ada lama atau kebetulan memang Mbak Ade salah satu foundernya juga yang mendirikan si komunitas Arteri Performa ini?
2: Iya, saya salah satu pendiri dari Arteri Performa itu 2013.
1: Udah lama berarti ya.
2: Februari 2013.
0: Itu gimana ceritanya waktu itu Mbak Ade dan juga mungkin teman-teman yang lain akhirnya ngebuat si Arteri Performa ini?
2: Kami waktu itu membuat kelompok karena kami waktu itu ikut festivalan ya, Festival Teater Jakarta gitu. Itu udah terkenal banget loh Festival Teater Jakarta itu. Untuk ikut festival itu kami harus punya kelompok dan kami mendirikan kelompok itu gitu.
0: Oke. Waktu itu bikin apa? Pertama kali akhirnya ikutan si Festival Teater Jakarta itu?
2: Bikin pertunjukan teater, bikin naskah sendiri. Mostly naskah sendiri dan kami juara kan. Terus kayak oh ya udahlah, udah pernah ngerasain juara, akhirnya kami nggak ikut lagi gitu.
0: kasih kesempatan yang lain. Iya.
1: Padahal biasanya kalau orang udah merasakan jadi juara kayak ayo kita cari kompetisi yang lain yuk supaya jadi juara lagi. Yeah. Tapi ini malah kayak udahlah cukup gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi okay. Si komunitas Arteri Performa ini berarti komunitas yang bisa dijelaskan secara spesifik ini lebih ke seni dan budaya aja gitu. Kegiatannya memang seni, teater atau gimana?
2: Kegiatan Arteri Performa itu yang sudah pernah kami jalankan, kami memproduksi karya kreatif berupa karya tari teater, karya teater, drama musikal, dan beberapa karya musik, karya lagu gitu, karya lagu sekitar 12 dan produksi 5 tahun produksi terakhir kami pentas di Lampung di studio RRI.
1: Oh sempet juga berarti ya waktu itu ya.
0: Oh iya.
2: Waktu itu eventnya Kementerian Kebudayaan.
1: Oke. Okay.
2: Ke Lakontara gitu. Itu baru tahun kemarin Desember 2025.
1: Oke.
2: Lalu lalu juga bikin pertunjukan karya kreatif inovatif. Kami penerima hibah dana Nisyana. Itu karya saya teater tari Chandra Baga Jejak Air Jejak Raja itu meriset tentang kerajaan Tarumanegara di Bekasi gitu. Dan Festival Bantar

0: lihat siapa aja yang akhirnya tuh mendirikan si Arteri Performa ini?
1: Banyak waktu itu ada Dendi Madia, ada beberapa teman yang memang sampai sekarang mereka udah nggak di Arteri lagi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pendiri dari awal dan hingga saat ini masih ada saya dan Dendi Madia. Dan kami akhirnya seiring berjalan waktu juga kan banyak anggota baru yang masuk yang menjadi pengurus gitu.
0: Oke. Dan mostly emang semuanya seniman semua berarti ya Mbak De?
1: Seniman semua, ada akuntan dua orang yang untuk mengurusi bagian admin sih.
2: Oh iya. Iya.
1: Lain kalau lain juga dia ada bikin desain juga gitu.
0: Oh, iya.
2: Soalnya kalau seniman disuruh ngurusin masalah
0: administrasi, males ya.
2: Administrasi dan keuangan agak susah ya gitu. Walaupun bisa, cuman mungkin bukan bidangnya gitu.
0: Betul. Harus fokus bikinin karya aja gitu. Iya.
2: Oke.
1: Okay. Ada ahlinya ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Jadi nanti kita mau ngobrol lagi sama Mbak Ade ya seputar Festival Bantar Gebang ya.
0: Iya, ini acaranya sebenarnya udah lewat ya Mbak Ade ya kalau dilihat dari postingannya ya.
1: Udah 21 sampai 27 September, tapi itu lebih pendek ya dari tahun kemarin kami 1 sampai 15 Mei gitu.
0: Oke. Nanti kita pengen tahu cari tahu karena masih baru beberapa minggu yang lalu sebenarnya ya acaranya ada apa aja. Terus kira-kira ada program apa aja nih dari Arteri Performa yang mungkin bisa diikuti sama teman Pro 2 ya.
2: Oke, habis ini kita akan ngobrol lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama manajer program Arteri Performa sekaligus juga direktur Festival Bantar Gebang 2026 ada Mbak Ade Ceguk, teman berdua.
1: Yes, betul. Jadi mungkin sebelum kita tanya seputar festival yang baru aja diselenggarakan kemarin, kita mau tahu dulu apakah festival ini memang agenda rutin, jadi kayak tiap tahun pasti ada gitu.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Ya, Festival Bantar Gebang ini dia sudah kami rintis sejak pasca COVID. Waktu itu namanya Jelajah Bantar Gebang. Yang pada tahun 2024 kami secara percaya diri mendeklarasikan Festival Bantar Gebang yang dilaksanakan pertama kali 2025. Jadi konsepnya itu sebenarnya udah jauh banget gitu. 2023 itu sendiri kami sudah ada Jelajah Bantar Gebang yang akhirnya jadi cikal bakal Festival Bantar Gebang ini gitu. Nah, Festival Bantar Gebang ini terbuka untuk seniman, budayawan, pegiat seni, pegiat sosial dan pegiat lingkungan hidup untuk bersama-sama meresapi Bantar Gebang gitu dan semacam kita juga melihat Bantar Gebang itu dari sudut pandang yang lain gitu, yang sudut pandang yang berbeda dari yang memang orang umum melihatnya gitu. Misal kayak kami Arteri Performa sendiri memperlakukan si TPST Bantar Gebang ini sebagai subjek gitu, sebagai subjek yang dia berdiri, yang dia bisa kita ajak untuk bernegosiasi gitu. Bagaimana kita juga bisa bertukar gitu, bertukar ide dengan si gunung sampah ini gitu. Bagaimana juga kita meng-create si gunung sampah ini menjadi karya seni gitu.
0: Oke.
2: Itu sih.
0: Apa aja mungkin yang bikin bisa di-share ke teman Pro 2 yang akhirnya yang tadinya dari TPST itu atau dari sampah-sampah itu dijadiin sebuah karya seni gitu.
2: Bukan dijadiin karya seni lalu kita ambil materialnya ya, tapi juga idenya gitu, idenya dan nilai-nilainya gitu. Tahun lalu kami mengundang 10 seniman, 2 dari luar negeri, 4 dari Indonesia nasional dan 4 dari Jabodetabek gitu. Variasi background kesenian mereka dan variasi isu yang mereka bawa dari lingkungannya masing-masing diharapkan bisa membaca Bantar Gebang dari sudut yang lain gitu, dari sudut yang berbeda gitu. Karena kita tahu TPST Bantar Gebang itu apa ya, sesuatu yang sebaiknya itu diselesaikan gitu. Sebaiknya itu sepertinya tidak harus ada gitu kan. Karena dia sudah kami melihat gunung sampah ini sebagai kuburan massal.

0: Bantar Gebang kehilangan, nyaris kehilangan identitas kultural mereka gitu, karena eksodus besar-besaran setelah ada TPST Bantar Gebang itu masuk ke Bantar Gebang gitu, dan itu cukup apa ya, membombardir si ya tradisi lokalnya,
1: Ya.
0: bergeser segala macam, dan warisan-warisan berupa situsnya tuh beberapa sudahnya akan nyaris hilang gitu karena dia ada di tengah-tengah gunung sampah gitu.
1: Wah,
0: Itu sih
1: oke.
0: yang membuat kami melihat getar dramatik dari si kuburan massal ini gitu.
1: Oh, oke.
0: Oke. Berarti udah lumayan apa namanya ya, lumayan lama lah ya after COVID ya, kemarin pertama kali bikin si festival Bantar Gebang ini dan terus
1: Betul.
0: sampai sekarang ada, bahkan yang baru-baru ini juga diselenggarakan tepatnya di tanggal berapa kemarin Mbak Ade?
2: 21 sampai 27 September.
0: 21
1: 21
0: sampai
1: sampai
0: 27
1: 27
0: September.
1: September.
0: Walaupun
1: Iya.
0: tadi katanya lebih pendek ya waktunya untuk yang tahun ini ya penyelenggaraannya ya. Ada alasan khusus kenapa tahun ini lebih pendek dibanding tahun-tahun sebelumnya?
2: Terputus, ada alasan
0: Oh,
2: khusus
0: sorry.
2: Apa?
0: Ada alasan khusus nggak tahun ini kenapa penyelenggaraannya lebih pendek dibanding tahun-tahun sebelumnya?
2: Oh, nggak ada suaranya, Kakak.
0: Oh, nggak ada suaranya.
1: Cek cek, masa
0: Oke.
1: sih?
0: Halo, halo. Apakah sudah terdengar suara kita?
2: Sekarang terdengar
0: Oke.
2: tadi.
1: Oke, ya.
0: Ya, tadi kan katanya tahun ini lebih pendek ya penyelenggaraan Festival Bantar Gebang. Kenapa? Kenapa lebih pendek dari tahun-tahun kemarin?
2: Pertama, karena kami memproyeksikan seniman residensi itu tidak untuk berkarya, tapi datang untuk meresapi saja gitu.
0: Oke.
2: Jadi kami nggak kayak, kami ingin posisikan bahwa festival ini nggak sama, nggak membombardir si gunung sampah gitu, tapi juga kita meresapi dulu saja gitu. Yang harapannya nanti sepanjang tahun dari 2026 ke 2027 itu, nanti ke festival tahun depan itu akan ada apa ya, semacam tindak lanjut dari residensi yang 2026 gitu. Dan karya kami tentang Bantar Gebang itu pertama kali 2014.
1: Oh,
0: itu yang tentang Bantar Gebang ya 2014 ya.
1: Terus waktu kemarin di Festival Bantar Gebang yang tahun ini tahun 2026 itu berarti ada apa aja dan waktu itu siapa aja yang akhirnya terlibat untuk bisa mengisi acara-acara mungkin yang ada di Festival Bantar Gebang dari tanggal 21 sampai 27.
2: Kami mengundang kelompok kelompok komunitas gitu, ada intertidal kelompok Jabodetabek yang dia membuat pertunjukan di salah satu sudut Bantar Gebang, kaki Gunung Sampah gitu. Mereka membuat performing art gitu. Lalu ada kelompok Wayang Anjor Indonesia, dia dari Pandeglang, Banten. Dia membuat karya wayang wayang wayang dari plastik gitu ya, dari limbah plastik yang ada di Bantar Gebang, dan kolaborasi dengan seniman residensi yang lain gitu, yang bukan dari Wayang Anjor gitu. Dan kami juga lalu ada pengisi dari Karinding Laboratory, itu kolaborasi dengan SMKN 2, itu SMK yang ada di wilayah dekat TPST Bantar Gebang. Lalu ada Wayang Golek Chandra Komara, itu wayang golek yang ada di Kelurahan Ceketing Udik di mana TPST Bantar Gebang itu ada gitu. Dan kolaborator lain ada juga, ada Sanggar Duta Pasundan itu di Kelurahan Sumur Batu, yang juga di kelurahan tersebut ada gunung sampah juga gitu. Jadi Cikiwul, Sumur Batu, Ceketing Udik itu tiga kelurahan yang mereka ketempatan nih sama si gunung sampah
0: Gebang.
2: gitu.
0: Oke. Berarti memang melibatkan warga sekitar juga ya, dari si Festival Bantar Gebang ini ya.
2: Ya, dan seniman peserta residensi ada lagi dari Kupang, dari Jakarta, dari Jogja dan Bekasi gitu, lalu dari Depok. Yang mereka akhirnya berkolaborasi juga untuk membuat, untuk membantu Wayang Anjor Indonesia pentas. Jadi ada
0: Ini aku sambil lihat sosmednya Festival Bantar Gebang ya, Instagramnya ada flyer yang tulisannya adalah Festival Bantar Gebang 21 sampai 27 September. Kemudian di bawah judulnya ada tulisan Asak Tatanya Asak Badami.
2: Itu tema.
0: Temanya itu dari
2: tema
0: bahasa
2: tahun
0: mana?
2: Ini.
0: Sorry kalau aku boleh tahu. Aku nggak tahu
2: soalnya. Itu Jadi di wilayah Ciketing, di wilayah Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang itu ada dua kelurahan yang dia berbahasa Sunda gitu. Itu Ciketing Udik dan Ciciwul karena dia berbatasan dengan Kabupaten Bogor gitu.
0: Jadi asak katanya sih, asak badami itu artinya apa, Mbak Ade?
2: Apa yang kayak musyawarah gitu sih?
0: Oke. Musyawarah mufakat ya. Jadi kumpul berunding sama-sama merumuskan sebuah apa namanya gagasan gitu ya.
1: Oke. Siap deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi kira-kira kalau dari arteri performanya nih gimana nih, ada acara lagi enggak yang lain pengen digarap atau mungkin kalau teman Pro 2 interest sama kegiatan-kegiatannya pengen ikut serta atau mungkin mau jadi membernya, kita nggak tahu, nanti pengen tanya juga sama Mbak Ade ya.
0: Iya, abis ini jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Arteri Performa. Ini adalah komunitas seni dan budaya yang mengolah lapisan realitas, teman-teman dua.
1: Domisilinya di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tadi juga Mbak Suwarni atau Mbak Ade udah menjelaskan juga, kemarin baru ada kegiatan Festival Bantar Gebang 2026 dari tanggal 21 sampai 27 September. Yeah.
0: Dan komunitas ini kalau gue lihat ya emang ada, bukan ada, emang memang peduli banget sama lingkungan yang ada di daerah Bantar Gebang dan sekitarnya, teman-teman dua. Makanya bikin si festival ini supaya orang-orang juga bisa merefleksikan ya dengan adanya si Bantar Gebang itu ya, Mbak Ade ya. Oke.
1: Nah, terus kalau untuk ini kan berarti terakhir si Festival Bantar Gebang baru aja selesai dilaksanakan gitu ya. Apakah di akhir tahun nanti ini, karena udah mendekati akhir 2026, ada kegiatan-kegiatan lagi yang bisa di-share atau mungkin diikuti oleh teman Pro 2 kalau dari Arteri Performa sendiri, Mbak Ade?
2: Kami sedang berlangsung pameran, Arteri Performa diundang pameran Jakarta Bienal di Galeri Sumarjo, Taman Ismail Marzuki, tanggal 3 Oktober sampai 28 Oktober. Jadi sedang berlangsung di lantai 2.
0: Apa aja yang dipamerin berarti kalau dari teman-teman Arteri Performa?
2: Judul pamerannya Lolos Sortir. Pameran ini mengisahkan tentang lini masa Bantar Gebang gitu, dari zaman, jadi ada cerita turun temurun, ada Raden Surya Kencana yang menjadi istilahnya kayak seseorang kesatriannya Bantar Gebang lah gitu. Dan dari zaman Raden Surya Kencana sampai ke Bantar Gebang saat ini gitu. Itu pamerannya ada, sedang berlangsung sekarang gitu. Dan display pameran kami adalah menyatakan tentang kerinduan pada tanah leluhur gitu. Kami membawa satu, berapa ya, 600 kuintal sampah dari Bantar Gebang, 600 sampai 650 kuintal sampah dari Bantar Gebang gitu, dipamerkan di sana gitu, kami display di sana gitu.
1: Banyak banget. Ini kita sambil lihat-lihat Instagramnya Jakarta Bienal juga ya, sebuah pameran yang sedang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki kurang lebih selama 1 bulan ya, sampai akhir Oktober nanti. Teman Pro 2 dan Arteri Performa memang bergabung di situ.
0: Betul. Ada, ini kayaknya ada yang kayak ala-ala petugas sampah gitu ya, pakai keranjang sampah di belakang.
1: PPSU.
0: Terus ada sampah-sampahnya juga di situ.
1: Terus di atasnya kepalanya ada tutup galon. Apa sih namanya, bagian atasnya galon tuh dia pakai buat semacam helm gitu atau penutup kepala. Unik ya. Tapi berarti Mbak Ade sendiri lagi lumayan sering ke situ juga, bolak-balik atau gimana?
2: Kami ada gantian tiket istilahnya.
0: Oke, tapi kalau dari teman Pro 2 nih yang lagi dengerin sore hari ini ya Mbak Ade, kira-kira gimana caranya untuk teman Pro 2 mungkin ya interest pengen gabung ke teman-teman yang lainnya yang ada di Arteri Performa, yang juga mungkin punya interest yang sama gitu ya. Kira-kira gimana dan kapan ngumpulnya biasanya kalau teman-teman komunitas ngumpul gitu, di mana?
2: Kami berkumpulnya di Bantar Gebang tentunya. Itu DM aja Instagramnya Arteri Performa atau Festival Bantar Gebang, karena karena beberapa yang tertarik atau yang interest pengen gabung tuh dia ingin gabungnya ke Festival Bantar Gebang atau justru ingin gabungnya di Arteri gitu, karena Arteri sendiri kan ada program kelas acting yang itu berbeda, sangat berbeda dengan program Festival Bantar Gebang gitu. Kalau Festival Bantar Gebang tuh nggak ada acting-actingnya sama sekali gitu.
0: Okay.
2: Kalau kelas acting nanti kami ada istilahnya ada performnya gitu, ada pentas, ada syutingnya gitu, ada project syuting untuk kelas acting gitu, yang itu syutingnya ada di Jakarta gitu. Dan kami memang ada program yang memang sudah bekerja sama untuk yang lolos kelas acting ini untuk syuting di Jakarta gitu lah. Udah ada kerjasama talent gitu.
1: Oke. Jadi tentukan aja kamu interestnya kemana. Kalau memang mungkin mau belajar acting sama teman-teman teater yang lain gitu ya, mau belajar bareng, bisa ke Instagramnya Arteri Performa. Tapi kalau kamu memang sudah punya kegiatan di komunitas seni sendiri gitu, terus mau ikut ke Festival Bantar Gebangnya itu bisa juga ke Instagramnya Festival Bantar Gebang gitu berarti ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Ya, atau untuk periset sosial dan periset lingkungan itu bisa ke Festival Bantar Gebang karena banyak juga yang join gitu.
1: Iya, iya, buat pegiat lingkungan yang mungkin apa ada mata kuliah yang berhubungan dengan lingkungan gitu bisa langsung hubungi Festival Bantar Gebang.
0: Oke, terakhir nih dari Mbak Ade, kedepannya apa nih harapannya untuk Arteri Performa?
2: Kami berharap Festival Bantar Gebang itu tidak lama berlangsung gitu, karena Festival Bantar Gebang itu ada ketika persoalan sampah belum terselesaikan. Jadi ketika urusan sampah ini sudah terselesaikan, gunung sampahnya bisa terolah dengan baik dan sampai ke dampak lingkungannya terselesaikan gitu, maka Festival Bantar Gebang kayaknya akan diselesaikan saat itu gitu. Jadi harapannya Festival Bantar Gebang berlangsungnya jangan lama-lama gitu.
0: Iya, iya, iya, ya. Sampai ya itu tadi semuanya terselesaikan gitu. Betul. Kan.
1: Iya. Oke, okay, deh kalau gitu siap. Siap. Terima kasih banyak Mbak Ade udah mau diganggu waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan pamerannya sukses yang di tim yang sekarang sedang berlangsung ya.
0: Yes, betul.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin weekend besok emang
0: mau pacaran,
1: pacaran.
0: Ya pacaran ke tim enak sekarang.
1: Oh, iya benar-benar daripada ke mall mulu jalan-jalan ke tim lihat ke pameran yang ada di tim karena Arteri Performa lagi ada pameran di situ juga.
0: Iya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ade. Salam buat teman-teman.
1: Selamat sore.
2: Kamu masih dengerin

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa merusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue nggak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar nggak begadang deh pas ngerjain tugas.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Arman Maulana dengan Kamu. Kalau gak salah lagu Kamu ini baru-baru dibawain lagi. Baru-baru dibawain lagi masih. Baru-baru ini dibawain lagi.
0: Sama?
1: Sama Andre Taulani and Friends ya.
0: Oh,
1: kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, ya? Iya. Coba. Nanti gue cari infonya lagi ya.
0: Jadi emang di istilahnya di recycle lagi gitu ya?
1: Iya, dibawain ulang.
0: Si bandnya Andre Taulani. Gitu.
1: Iya.
0: Coba kalau yang satu ini bakal ada revitalisasi lagi, dan ini lumayan total tahun berdua ya.
1: Apaan
0: di kawasan
1: tuh?
0: Blok M.
1: Wah, bukannya udah bagus ya Blok
0: bukannya
1: M?
0: Bukannya lagi rame-ramenya ya? Gue takutnya kayak ada revitalisasi malah jadi susah gitu.
1: Iya, tapi kan nanti ketika selesai revitalisasinya bakal jadi lebih bagus
0: lebih
1: lagi.
0: Lagi gitu ya. Soalnya memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta ini menargetkan revitalisasi total kawasan Blok M ini bisa rampung tahun 2029.
1: Wah, lama juga.
0: Sebagai upaya menciptakan kawasan transit yang modern dan terintegrasi. Jadi kayaknya bakal ada hal-hal yang lebih memudahkan lagi buat masyarakat supaya transitnya lebih enak.
1: Paham. Soalnya gue memang merasakan. Jadi kalau misalnya gue main ke Blok M yang viral itu tuh, yang di sekitaran Pasaraya,
0: yang kolong itu ya.
1: Iya, itu kan memang aksesnya hanya Transjakarta. Kalau lu mau naik MRT, lu harus jalan ke arah Blok M Plaza.
0: Betul.
1: Ya kan, lumayan dong nyebrang gitu. Jadi memang agak effort gitu loh. Padahal kalau misalnya dibikin terintegrasi antara si MRT sama Transjakarta akan lebih oke menurut gue.
0: Iya, makanya memang butuh waktu lama nih sampai tahun 2029. Dan mudah-mudahan selama revitalisasi juga ini masyarakat juga masih tetap bisa menikmati kuliner-kuliner lainnya yang ada di situ gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya.
0: Gue jujur belum ke yang itu tuh, yang lorong ini nih yang lagi difoto sama.
1: Oh, lorong yang dulu bawah terminal.
0: Iya, zaman dulu gue ke situ thrifting.
1: Gue bukan
0: sama nyablon baju gue
1: di
0: dulu.
1: Di situ tuh bukan thrifting tahu, banyaknya toko baju baru malah, tapi yang murah-murah yang kayak celana jeans.
0: Iya, bukan thrifting ya. Iya, murah-murah lah.
1: Bukan.
0: Iya, baru bener
1: baru,
0: iya baru.
1: Tapi murah kayak distro-distro lokal gitu.
0: Iya, tahu. Iya.
1: Banyak tuh.
0: Yang KW juga ada dulu gitu. Iya, tahu. Casing handphone di situ ada. Tempat nyetak ini waktu itu gue apa sih namanya nyablon.
1: Oh, nyablon.
0: Nyablon digital gitu, dicetak langsung sama dia gitu. Pertama kali gue dulu waktu
1: ke
0: situ.
1: Gue juga sering tuh dulu ke situ ke Blok M yang di kolong tuh, yang bawah terminal itu. Cuman kemarin terakhir gue ke Blok M, gue gak sempet ke situ, gue malah ke Pasaraya. Karena Pasaraya udah mulai rame juga tuh, banyak tenan-tenan juga gitu.
0: Pasaraya iya.
1: Sama ke gang yang ada Little Hub itu loh, yang viral itu. Di situ juga lumayan rame.
0: Betul, yang deket Literasi juga tuh juga rame tuh.
1: Oh, yang di
0: sananya
1: taman.
0: Dikit tuh
1: iya.
0: Waktu itu si yang Ayu Ting Ting ke situ tuh.
1: Oh, pokoknya
0: rame.
1: yang
0: ya depan seberangnya tuku lah
1: iya,
0: gitu.
1: Benar. Tapi yang di Taman juga. Literasi juga yang di seberangnya itu yang tempat orang banyak bikin konten tuh.
0: Parah.
1: Yang samping pinggir jalan
0: iya,
1: itu lumayan
0: dulu tuh
1: rame.
0: Di atasnya tuh masih kosong ya. Sekarang kata temen gue tuh udah ada kafe gitu di atasnya. Wih. Yang ada tangga gitu loh, yang view-nya bisa ngeliat MRT.
1: Mantep.
0: Iya, jadi kayak udah banyak berubah ya.
1: Parah. Tapi emang seru sih, maksudnya Blok M itu kan strategis banget ya. Kalau misalnya lu punya temen yang rumahnya di Jakarta Utara, satu lagi Jakarta Timur, satu lagi Jakarta Utara, lu mau cari titik tengah ya ke Blok M aja udah paling gampang gitu kan. Jadi enggak usah bingung-bingung kita ketemunya di mana ya gitu.
0: Blok M aja.
1: Kalau lo ini kan kayak udahlah Blok M aja, pasti semua orang tahu Blok M tuh di mana posisinya.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Iya.
1: Walaupun ntar pas sampai Blok M cari-carian, lu Blok M sebelah mana sih? Gua Blok M Plaza. Lah gua Blok M.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Tinggal sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105.

0: Sama, gue juga pusing.
1: Project Pop Metal versus Dugem.
0: Iya betul.
1: Iya kan, gue hafal. Gue termasuk salah satu fansnya Project Pop soalnya.
0: Ngeri.
1: Parah. Gue POP garis keras.
0: POP.
1: Iya kan, Pop garis keras.
0: Betul. Tapi itu kan metal versus Dugem. Kemarin kan Indonesia versus Thailand. Itu ternyata langsung naik tuh.
1: Apanya?
0: Ranking FIFA Indonesia.
1: Widih.
0: Sekarang ada di peringkat 116 dunia.
1: Wow, tadinya?
0: 117.
1: Enggak dong, emang iya?
0: Iya.
1: Masa naik satu doang?
0: Sehari sebelumnya. Sebelumnya mungkin, soalnya kan udah menang kan? Udah menang lawan tim yang lain. Gitu kan,
1: gue lupa. Lupa kan lu negaranya, apalagi gue gak tahu karena gue gak ngerti.
0: Terus akhirnya jadi juara juga di FIFA ASEAN, jadi nambah lah gitu.
1: Oh, keren.
0: Rankingnya ada di 116 dunia, teman-teman dua. Gitu. Tapi kalau yang satu ini juga nih sebenarnya banyak banget nih prestasinya, medalinya ya. Mm-hmm. Ada 60 medali yang pernah dia dapat di luar negeri. Atlet pickleball yang akhirnya kecewa sama Indonesia lah gitu, karena gak ada sponsor dari sini.
1: Oh ngerti, kemarin sempat lihat juga.
0: Viral nih, gue juga sempat baca tuh.
1: Jadi dia punya prestasi. Mungkin kalau menurut gue karena pickleball tuh belum sepopuler itu ya di sini ya.
0: Bisa jadi. Terus mungkin ruang kompetisinya di sini juga gak ada.
1: Gak ada. Lapangannya gitu. Aja bahkan
0: ada sih, cuma gak banyak. Iya,
1: masih banyakan padel.
0: Betul. Dan dia speak up lah di media sosial. Ya makanya jadi banyak kubu tuh yang akhirnya menyayangkan. Ada juga yang kayak ya emang karena olahraganya juga nggak populer di sini gitu.
1: Tapi menurut gue kalau misalnya nanti pickleball populer, kalau populer seperti padel itu pasti bakalan bisa naik. Iya. Karena padel aja kemarin akhirnya ada di Asian Games kan.
0: Indonesia.
1: Indonesia ada perwakilannya juga.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya intinya dia kemarin kayak
1: menyayangkan
0: lah ya. Setahun gue jadi atlet katanya udah ngumpulin 60 medali di luar negeri. Sedih banget katanya sama nasib gue, dari sponsor tuh nggak ada yang masuk ke gue gitu.
1: Jadi dia benar-benar modal sendiri guys.
0: Betul gitu. Sekali.
1: Namanya siapa?
0: Namanya Angie Bong, tulisan ininya ya, apa namanya,
1: nama akun
0: Instagramnya teman-teman dulu.
1: Iya,
0: cuma
1: ya,
0: emang kayak gitu kalau dilihat, apalagi mungkin lo olahraga tertentu yang ya itu tadi yang nggak ada kompetisinya di sini susah banget.
1: Sebenarnya nggak olahraga doang. Kemarin gue lihat salah satu netizen bikin utas juga di threads. Jadi dia bilang dia tuh termasuk salah satu gue lupa apakah dia anak choir atau pengurus apa kayak semacam pelatih choir gitu. Nah dia bilang kalau choir-nya lagi menang di luar tuh kok apresiasinya nggak sewah bola kayak kemarin gitu. Intinya dia posting kayak gitu. Nah cuman memang akhirnya banyak netizen yang bilang lo tetap keren kok, maksudnya apapun jalurnya, mau jalur seni, mau jalur olahraga, sebenarnya tetap kalau bawa nama Indonesia sampai keluar itu tetap keren. Cuman mungkin popularitasnya si bola ini kan, kalau olahraga bisa dibilang top tier-nya banget ya, bola sama badminton lah kalau di kita gitu. Jadi nggak cuman si pickleball aja, tapi bahkan dari cabur-cabur lain juga mungkin banyak yang tidak sepopuler sepak bola sama badminton mungkin kalau lagi tanding bawa nama Indonesia.
0: Lu inget
1: gitu.
0: Gak zaman dulu itu sebelum si yang rame dapat gold medal di Olimpiade tuh si panjat tebing ya?
1: Oh si ini.
0: Ya itu kan gak populer di sini
1: Fedrik,
0: kan?
1: Ya?
0: Zaman-zamannya Fedrik itu kan gak populer kan? Sekarang akhirnya setelah dia menang justru lebih populer kan?
1: Iya benar.
0: Dan pemerintah mulai aware tuh sama si panjat tebing gitu. Yeah. Bahkan di bawahnya Fedrik segala macam tuh juga dapat medali terus.
1: Dapat
0: gitu
1: apresiasi
0: kan.
1: Lah. Intinya.
0: Terus apalagi gitu ya, dulu lari cepat kalau nggak salah juga pernah dapet ya itu tadi akhirnya orang pemerintah atau orang-orang yang lain sponsor masuk tuh setelah udah menang biasanya didukungnya.
1: Jadi emang kayak harus ngebuktiin dulu bahwa ternyata Indonesia juga keren-keren kok di cabur lain selain badminton gitu.
0: Iya. Dan mudah-mudahan Angie juga mungkin di next pertandingan kompetisi di manapun juga nanti mudah-mudahan dapat dukungan dari pemerintah maupun juga brand-brand dari Indonesia gitu, mudah-mudahan ya. Karena pickleball juga kan sebenarnya jauh lebih ramai sebenarnya dari padel di luar negeri.
1: Oh iya,
0: padel tuh udah mulai kurang di Amerika lebih banyak setahu gue ya, gue pernah dengar pickleball dibanding padel.
1: Pickleball tuh waktu itu kita sempat ngobrol sama anak tenis ya kalau nggak salah ya, yeah. Dia bilang pickleball tuh mainnya malah lebih gampang lagi daripada si padel katanya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kan katanya yang paling susah tuh tenis.
0: Iya. Yeah.
1: Abis itu padel tuh levelnya nggak serumit tenis, nggak seberat tenis. Abis itu pickleball katanya lebih mudah lagi.
0: Lebih enak. Jujur gue kalau dilihat dari kasat mata, gue kayaknya lebih cocok pickleball dibanding padel.
1: Oh.
0: Padel gue udah nyoba ya.
1: Iya.
0: Yeah,
1: yeah,
0: gue udah belum nyoba lagi gitu kan. Pickleball kayaknya jauh lebih.
1: Lebih mudah.
0: Lebih kelihatan enak gitu. Oh. Seru gitu.
1: Kalau gue sih yang enak tetap tidur ya. Kalau gue kan emang anaknya gak olahraga banget.
0: Ya udah gitu. Lo tidur tapi disponsorin gitu ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ratatatatatata.
1: Blackpink in your area. Asik. Pink Venom.
0: Betul.
1: Kalau Blackpink nih ini lagunya, judul lagunya yang sering diulang-ulang soalnya. Nene Pink Venom, Nene Pink Venom. Oh iya iya iya.
0: Aduh.
1: Jadi tahu gue.
0: Iya iya. Ya kan kata lu personilnya kan?
1: Oh iya.
0: Jenny.
1: Jenny enggak tuh.
0: Aduh.
1: Jangan kasihan Jenny di sama-sama.
0: Ya iyalah dia juga bakal mau. Aduh. Udah maghrib dulu nih teman Prodo yuk.
1: Iya bentar lagi maghrib, maghribnya jam
0: 17 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat.
1: Oh maju.
0: Udah mulai maju.
1: Yeah. Ya setelah zuhur, subuh, asar, maghrib. Gimana sih subuh, zuhur, asar, maju. Sekarang maghrib maju juga.
0: Udah mulai semenit ya. Kemarin kan 50 sekarang 49
1: lumayan, ya. Yaudah nanti abis maghrib kita bakal balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

0: Liu, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Lu udah dengar berita yang lagi viral belum?
1: Apaan tuh?
0: Itu loh, soal narkoba yang dicampur di kopi.
1: Hah?
0: Iya, dan lu tahu nggak? Penggunaannya tuh mahasiswa kayak kita ini.
1: Serius? Tujuannya apa sih emangnya? Lagian kan narkoba nggak ngasih kita keuntungan apapun.
0: Iya, nggak tahu ya. Tapi katanya sih biar kuat begadang dan fokus pas ngerjain tugas kuliah.
1: Wah, salah tuh. Narkoba itu justru bikin ketergantungan. Terus dampaknya bisa ngerusak jantung dan otak. Bikin kita paranoia, bahkan halusinasi. Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak begadang deh pas ngejain.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Fajar nge-lag.
0: Iya lagi. Enggak, kita lagi nyari kelihatan, tahu
1: kelihatan,
0: siapa
1: kelihatan,
0: nih.
1: Kelihatan.
0: Siapa
1: kelihatan.
0: Nih yang bakal laporan iya, hari ini? Siapa yang terpilih gitu ya? Sebagai pelapor. Pelapor.
1: Untung gue bisa lihat nih, karena sebenarnya posisi monitornya agak jauh dari mata gue.
0: Makanya mata lu masih aman nih.
1: Aman. Cuman kayaknya karena gue udah mulai plus deh, jadi makin ya makin jauh makin kelihatan.
0: Aduh.
1: Enggak, masih aman kelihatan.
0: Masih aman ya?
1: Enggak usah digedein fonnya.
0: Kayak siapa emang digedein?
1: Ada nyokap gue, nyokap gue digedein kan.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri, silakan.
3: Baik, terima kasih Fajar dan Desi, dan selamat sore teman Pro 2 bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama, kita akan pantau di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Slipi pada sore hari ini tampak cukup ramai, begitu pun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang dan di arah sebaliknya di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Situasi arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso maupun Tanjung Priok tampak cukup ramai dengan didominasi oleh kendaraan angkutan barang, dan begitu pula dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu berhati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku, tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi teman Pro 2 yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715069. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi.
0: Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet, sabar ya.

0: Kalau bosan dari Liodra, mudah-mudahan teman Pro 2 masih nggak bosan ya sama kita ya. Apa gimana masih nggak bosan? Mudah-mudahan teman Pro 2 nggak bosan.
1: Kok
0: oh, masih nggak bosan sih?
1: Iya, Fajar emang lagi agak-agak error. Lo abis ngobrol sama siapa sih?
0: Tadi sama teman-teman kita di belakang.
1: Tapi ya namanya ngobrol gitu ya. Kalau ngobrol tuh kadang-kadang suka arahnya tuh kemana-mana. Tadinya topik utamanya tentang A.
0: Apa?
1: Abis
0: kemana?
1: Itu kok gue tentang A sih, kayak ketahuan banget ngomongin orang. Abis itu nanti lebar kemana-mana gitu. Wajar lah.
0: Wajar. Selamat sore buat teman Pro 2 yang mungkin weekend ini pengen ke Bogor.
1: Ngapain?
0: Ya siapa tahu ada yang mau liburan mau apa gitu ya. Ini ada info nih bahwa ada beca listrik dari Pak Prabowo yang bakal dibagikan di Bogor, teman Pro 2.
1: Wow.
0: Iya. Dan beca jadulnya nanti bakal disita. Jadi diganti.
1: Beca jadulnya tuh becak yang sepeda.
0: Iya.
1: Bukan yang motor.
0: Bukan yang goes.
1: Kan sekarang banyak yang motor kan, yang banyak.
0: Tapi
1: yang
0: di Bogor emang udah ada
1: yang motor. Soalnya jarang. Terakhir gua ke Jawa waktu itu udah lebih banyak becak motor daripada becak sepeda
0: kalo
1: malah.
0: Kalau di Bekasi masih ada beca goes tuh. Beca goes, malah enggak pernah ada beca motor kan. Kalau di Bogor sama tuh kayak di Bekasi, sama-sama beca goes gitu.
1: Gua tuh enggak tahu ya. Gua kan kemarin ke Tangerang. Kebetulan naik kereta kan, turunnya di stasiun Tangerang. Nah, terus gua nanya sama adik gue, ini dari stasiun Tangerang gue kalau naik taksi online gampang gak? Karena kan itu pasar, kalau gak salah itu pasar stasiun. Terus kalau misalnya susah nanti gue naik bajaj aja deh. Terus gue mikir kan gue di Tangerang ya, ada bajaj gak sih? Gue gak tahu apakah di sekitaran daerah-daerah penyangga Jakarta tuh ada bajaj atau enggak.
0: Bekasi ada?
1: Ada. Oh, gue pikir juga. Tuh only Jakarta aja yang ada bajaj gitu.
0: Itu biasanya mereka adanya di pasar tradisional.
1: Oh.
0: Iya, yang butuh bawa barang banyak. Nyaman tuh biasanya. Orang-orang yang udah tua kan mereka jarang naik ojek online kan.
1: Susah juga kalau bawa belanjaan naik motor.
0: Betul. Dan ini nanti beca listrik yang bakal ada di Bogor ada sebanyak 160 beca listrik. Dan ini dari dana pribadi Pak Presiden dibagikan kepada pengayuh beca lansia. Jadi ini mengurangi beban fisik pengemudi yang berusianya di atas 55 tahun. Jadi jujur emang ya, gue ngeliat di Bekasi juga banyak pengayuh beca itu udah pada lansia. Sedangkan gue ngerasa kayak, kan beban kasian orang zaman gitu sekarang juga kan gede-gede ya.
1: Betul.
0: Kadang enaknya dua atau bawa barang itu tuh kayak
1: berat.
0: Mereka
1: banget.
0: Kadang-kadang gak ngegoes lagi, ngedorong cuy.
1: Nah,
0: itu gue masih suka ngeliat tuh di deket stasiun Bekasi masih ada beca-beca goes gitu.
1: Beca tuh sekarang tarifnya berapa sih?
0: Nah gak tahu. Dulu tuh gue pernah zaman gue SD itu gue langganan beca. Jadi bukan langganan ojek.
1: Langganan beca.
0: Dulu gue. Nah satu beca dulu anak SD itu masih muat 3 orang.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi iurannya dibagi deh tuh. Gue inget banget namanya Bang Somat.
1: Asik.
0: Dan pernah jatuh dari beca tuh.
1: Aduh kesian.
0: Lagi belok pengen ke komplek gue. Terus dia ngebut belok. Aduh. Jatuh ya.
1: Ya tapi mudah-mudahan ini langkah yang baik ya untuk
0: yang masih mau nyari duit tapi juga udah lansia.
1: Tukang
0: ini kan
1: beca. Apa sih sebutannya kalau abang beca?
0: Becakers.
1: Enggak dong. Tukang beca, abang
0: itu
1: beca.
0: Abang beca aja.
1: Pak beca.
0: Pak beca.
1: Udah lansia kalau dipanggil abang kayaknya udah enggak pantas juga.
0: Kek beca.
1: Kakek beca.
0: Ya, enggak tahu lah.
1: Pengayuh becak.
0: Pengayuh beca. Pokoknya semangat dan mudah-mudahan itu tadi yang masih suka nyari duit, maksudnya kayak udah lansia tapi tetap nyari duit buat keluarga, mudah-mudahan jadi dimudahkan nih dengan adanya
1: beca listrik
0: itu, teman Pro 2.
1: Tapi lucu ya kalau beca kan biasanya ada bunyinya tuh.
0: Oh iya,
1: ya kan kalau di rodanya kadang-kadang suka dipasang apa jadi bunyi, atau ada yang kalau mau dia mau belok sennya tuh yang ting ting ting gitu kan. Nah kalau beca listrik
0: agak ada
1: hening
0: ya.
1: Hening banget kayak lu naik ojek listrik aja kan, hening banget kagak ada suaranya nih gitu
0: ya. Bang abang harus teriak-teriak berarti.
1: Oh iya.
0: Ya kasihan juga kan lansia ya.

0: Mim, lihat deh, bokap nyokap kita sama pekerja di luar sana. Mereka bisa ya banting tulang tiap hari tanpa komplain aja.
1: Ya, emang udah tanggung jawab mereka buat nyari nafkah nih. Ibaratnya, kita sekarang deh, tugas utamanya ya kuliah.
0: Tapi serius deh, aku kadang melo kalau lihat bokap pulang kerja tuh sampai mereka di rumah ya. Capeknya langsung disembunyiin cuman buat nanya aku, udah makan belum? Fokus mereka tuh ternyata cuman mau kita dapat hidup yang lebih enak dari mereka dulu.
1: Bener banget. Kadang kalau aku ngebayangin ada di posisi mereka, aku belum tentu sekuat itu. Perjuangan mereka tuh keren ya.
0: Asli, jadi bangga sih. Nanti pas lulus, aku juga mau jadi bagian dari mereka deh, yang mau kontribusi buat keluarga dan bangsa.
1: Nice, semangat itu jangan sampai kendor ya sampai wisuda nanti. Pokoknya, pas udah kerja pun kita harus tetap mau belajar dan upgrade diri terus.
2: Sore ceria bareng Fajar dan Desi.
3: Oh, udah mau jam 7 teman Pro 2 nih, kita harus balik. Iya lah, soalnya gue mau dengerin Sakib abis ini.
4: Oh iya, abis ini ada music live chat. Dan Ellen sama Edit bakalan ngobrol sama Sakib ya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran sama lagu terbarunya Sakib.
3: Iya.
4: Susah ya ngomong ya. Nanti boleh dengerin, boleh tanya-tanya juga. Bisa ditonton di RRI Net dan di YouTube channelnya RRI Jakarta.
3: Oke deh.
4: Yaudah kalau gitu besok ketemu lagi sama gue di Sore Ceria jam 3 sampai jam 7. Besok Fajarnya mau ke sawah dulu.
3: Iya, mau nandur.
4: Ke sawah mulu lu kerjanya. Aduh.
3: Gimana ya, kan biar ginjek tanah gitu loh. Jangan tinggi-tinggi banget.
4: Iya, bagus-bagus. Jadi dia emang punya sawah berhektar-hektar sih.
3: Amin.
4: Yaudah, ketemu lagi besok. Bye. Ya.

0: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama di sore hari ini, teman Pro 2 sang legenda spesialis ledakan akan kembali lagi, alias Michael Bay. Teman Pro 2, di satu sisi bahagia, ada kemungkinan besar bisa nonton Transformers arahan Michael Bay sekali lagi. Tapi, di satu sisi juga sedih karena Peter Cullen, pengisi suara Optimus Prime, sudah dipastikan untuk meninggal dunia.
1: Info Pro 2.
0: Tour konser Do Kyung Soo bertajuk Day Off di Jakarta pada 21 dan 22 November mendatang resmi sold out untuk semua kategori tiket. Penjualan yang dibuka Sabtu lalu langsung mendapat antusiasme tinggi dari para penggemar.
1: Info Pro 2.
0: A Baby Monster akan menggelar official pop-up store Chum di Gendere City, Jakarta pada 13 hingga 25 Oktober. Pop-up ini dibuka menjelang tour konser Baby Monster Chum di Jakarta yang digelar pada tanggal 17 Oktober di Indonesia Arena.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2, Jakarta.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Selamat malam Indonesia.
2: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini. Ada gue di taman.
2: Yo iya, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua, sampai nanti jam 8 malam.
1: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Wah, yang keren-keren nih.
2: Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
1: Bener.
2: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
1: Yoi.
2: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
1: Yoi. But anyway, gimana kabarnya Lan?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Gimana hari Rabunya?
2: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
1: Bener, iya
2: lagi
1: iya
2: hektik-hektiknya ya.
1: Bener sih. Tapi ya walaupun lo lagi ada dalam tekanan, semoga yeah, teman berdua juga dimanapun berada sehat.
2: Amin.
1: Lagi happy juga malam
2: bener,
1: hari ini.
2: Bener-bener ya. Dan kan? Pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
1: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman berdua. Karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Sake.
1: Yeay.
2: Jadi buat kamu di sini.
1: Salah-salah. Bukan Sakit.
2: Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman produa nanti.
1: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman produa langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
2: dikasih julukan gitu.
0: Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada tata sedikit.
0: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener-bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
2: Tahun lalu.
1: Iya
2: tahun
1: bener
2: lalu.
0: Akhir tahun ya. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja.
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener. Ayo,
0: bener. Yoi.
2: Santai aja.
0: Santai aja.
2: Masih kita. Bener.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
2: Banget jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Iya.
2: Ntar lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi

0: ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: I see.
2: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya katakan.
0: Iya benar.
2: Lu masih nyari solusi di TikTok gak sih?
0: Masih banget. Masih jahat minimarket di PTIK.
2: Iya kan, udah paling bener itu.
0: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana caranya?
2: Kalau gak ChatGPT, TikTok udah paling solusi tuh.
0: Iya kan, semua orang tua sekarang.
2: Iya benar. Iya masih begitu.
1: Benar. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya.
0: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Udah. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini, sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
0: Benar.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
0: secara
1: ada?
0: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi gak baik-baik aja gitu. Entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
0: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
1: Gokil.
0: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren. Bener. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
0: Bener.
2: Sedap.
0: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Apalagi lo juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih ini lagi ngaturnya ya.
0: Bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener. Itu salah satu apa sih si positifnya
2: ya. Bener. Jadi beda mengurus anabul, beda. Jangan lu samain.
0: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
0: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Anabul, tiba-tiba nyebut Anabul.
2: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu. Cat person kan.
1: Cat person gue.
0: Aduh jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, terima kasih. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget. Langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
0: Asik. Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Roy masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan Edit dan juga Sake.
0: Yo. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih, single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya, tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu. Ya benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang aja, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
1: Dan siap ya?
2: Iya bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini. Kalau
2: lo siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran bener.
2: Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam ya.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nitip banget harus ikut kelas-kelas ini, karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu.
2: Sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu. Belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo, kayak
2: dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya menggambarkan ya itu tadilah, ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, anak-anak kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikib, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lo nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lo nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin combine itu dengan dunia yang gak baik gue, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow. Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih kayak nongkrong yuk.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya Kip, kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Kalau maju barengan gimana Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow,
1: laki-laki nih.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Sorry.
1: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo kan. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
1: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
2: Okay.
1: Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
3: Iya
1: kan, karena banget. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
3: Bener.
1: Sekarang lebih up tempo lah ya.
3: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
2: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
3: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
2: Oke.
3: Karena lebih bisa dimainin gitu.
2: Bener.
3: Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
2: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
3: Benar.
2: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
1: Betul
2: ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
1: Benar, gak bohong berarti ya.
2: Gak bohong berarti.
3: Tepati janji.
1: Yes. Asik gila. Cowok tuh yang dipegang adalah
2: nomor duanya omongan.
1: Nomor satunya
2: tangan.
1: Oh iya benar.
2: Lah iya dong. Iya dong.
3: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
2: Iya dong.
1: Bener gak salah.
2: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
1: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
3: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gue rasa vibesnya harus seneng gitu.
2: Harus seneng ya. Iya sih meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
3: Benar.
1: Betul.
2: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
3: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi okay. Teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
1: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
2: Dari
1: Sakip kan.
2: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
3: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
2: Temanggung?
3: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
2: Di rumah?
3: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
2: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
3: Iya benar-benar belum.
2: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
3: Kas. Yes, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
1: Iya, itu dia makanya. Bener.
3: Sinkronize, tolong.
2: Colek dong pesta pora.
1: Aduh.
2: Udah kelar.
1: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
2: Ada
1: siapa tulan?
2: Ada Ilham KDI nih.
1: Aduh.
2: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
3: Indo-Indoan berarti.
2: Indo-Indoan dulu deh.
3: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
1: Wow. Tapi kan dia ini juga.
3: Apa tuh?
1: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
3: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
2: Masuk gitu. Kali ya.
3: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
2: Gitu. Nabila Takiyah. Oke, menarik seru sih. Gue ngebayangin seru ya.
1: Seru. Alright, tapi kalau
3: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
1: Kalau cewek?
3: Iya.
2: Siapa dulu Dit?
1: Dua ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Oke sih.
3: Oke.
1: Bener.
2: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
3: Waduh. Jujur agak kaget. Iya. Nabila Takiyah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gitu taruh langsung.
3: gitu. Gak gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
2: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
1: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
2: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
1: Bener. Belajar dari Senin. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
3: Langsung banget ke Liodra ini.
2: Iya. Tadi
3: pita suara gua kayak aduh tolong.
1: Sama Ziva gimana Ziva?
2: Oh bisa tuh. Oh,
3: masih masuk kayaknya.
1: Masih masuk ya. Seru kan?
3: Seru kayaknya.
1: Bener. Lagunya ya, juga gini-gini bener, juga bener, nih. Ziva bisa. Alright, itu ya ilang
3: colek,
1: ya.
3: Colek.
2: Colek terus. Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
1: Ada Lara.
2: Waduh,
1: ini panjang ya.
2: Panjang nih. Lo punya waktu gak Kip? kita mau bacain nih
1: ya, kita intinya aja ya.
2: Panjang sih lumayan. Kita ini pendekin
1: kan,
2: ya kita pendekin.
1: Bener-bener. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan. Mm-mm. Gitu kan. Nah kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
2: Ush.
1: Nah ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
3: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
1: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
3: Benar.
1: Yang tadi si Selimut ya.
3: Si Selimut itu.
1: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
2: Iya, yeah, benar.
1: Ya kan namanya seniman harus berseni kan.
2: Maksudnya,
1: berseni, berkarya.
2: Iya, benar.
1: Berkarya.
2: Harus nyeni gitu.
3: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Bener-bener.
2: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
3: Yeah, dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
2: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Kipe.
3: Insya Allah.
2: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
3: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
2: Aduh, sorry aku blunder.
1: Alright, menarik.
2: Menarik.
1: Kira-kira sama siapa ya?
2: Nah, tadi
1: apakah
2: kan
1: ada nama-nama yang tadi disebut?
2: Hetikus Endang.
1: Bener.
2: Ya kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
1: Bener.
2: Biar lu datang sini berdua, Kip.
1: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu
2: gitu
3: ya. Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
2: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
3: Kita tumbuh bersama-sama.
1: Alright, ini Mam Brodo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakip. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Sedap. Asik.
2: Ayah Akib.
1: Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
1: Iya pak.
2: Ah Sakib, Sakib.
1: Iya. Sakib lu, Sakib gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang
1: ya. Iya.
0: Aduh. Lagi. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Ya.
1: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Kayak itu terus.
0: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakib ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
0: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue ya, itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu
2: terlalu interpretasi.
1: Iya.
2: Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Anak ya, produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel, kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakib aja.
0: Oh iya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
2: Impian iya, semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Bener. Oke deh mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren
1: bro. Akhir kesini buat catong kerongan
0: gitu ya. Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram sosmed aku semuanya karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akmal.
0: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah,
0: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, okay, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
0: Oh iya.
2: Bass in yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakib ya.
0: Tetap Sakib. Sakib ya tuh di sini.
1: Sakib ya. Sakitnya
0: baru
1: dikeluarin lagi tuh. Kenapa
0: udah nahan dari tadi gini. Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
0: Ya, thank you so much Sakib.
1: Thank you Kim.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap nanti salamin.
0: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next projectnya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakib ya.
1: Betul banget dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakib undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baru aja Niji dengan Rahasia Hati ya.
1: Betul. Ini berarti yang sama si masih sama Giring ya?
0: Ini masih Giring. Sama Giring. Ini masih suara Giring. Ini masih jadi original soundtracknya dari 5 cm.
1: Bener. Masih ganti tiba-tiba.
0: Kan sekarang mau keluar yang baru kan?
1: Betul.
0: 5 cm yang baru. Kita nggak tahu nih. Kira-kira original soundtracknya bakal pakai yang ini? Tapi udah kalo keluar tahu? Yang jeduk-jeduk ya?
1: Oh iya.
0: Iya katanya yang jeduk-jeduk gitu. Makanya banyak yang kayak emang kayak gini ya 5 cm ya?
1: Oh.
0: Gitu. Okay.
1: Udah-udah ini kali udah bertumbuh.
0: Apa tuh?
1: 7 cm.
0: Naik 2 doang ya. Cuma, masa sekian lama naiknya cuma 2.
1: Sekian lama aku
0: salah radio. Untuk terlalu kita belajar cengkok bagus juga kan itu.
1: Gak bisa cengkok gue.
0: Datanglah
1: kedatanganmu,
0: asik
1: kutunggu
0: selama.
1: Udah mau lo janji.
0: Dan kita masih kamu masih ditemani sama Elan Edi, teman produser di JK Malam. Jangan galau malam-malam ya.
1: Yoi, gimana kabar kamu teman produser di hari Rabu ini tanggal 7 ya.
0: Yoi.
1: Ini jadi minggu pertama di bulan Oktober.
0: Wih, iya benar. Enggak kerasa udah Oktober tahu-tahu ya.
1: Yoi, bro.
0: Jujur tahun ini cepet banget tahun ini tuh.
1: Kayak gue kemarin ngobrol sama bintang tamu ML Sigmar kan, kan? Gue ngobrol sama dia tuh terakhir adalah Februari.
0: Mm-mm.
1: Tapi gue ngerasa kayak gue baru ngobrol kemarin lagi.
0: Kayak Februari, masih baru ya kerasanya ya.
1: Kerasanya masih baru. Gue masih ingat apa yang dia bahas.
0: Iya kan? lagi bener. Kayak Sakip aja kita bener. Tahun lalu padahal
1: lo.
0: Masih ingat gitu.
1: Gue ingetnya tahun ini maka.
0: Ya kan? Ya, emang nggak kan? Tahu ya. 2026 tuh kerasa cepet banget. Ya, kan? Nggak tahu mungkin apa kita karena ada di survival mode kali.
1: Asik. Bener sih, nggak salah sih.
0: Iya nggak sih. Karena kadang
1: udah skip.
0: Iya kayak kalau bisa ya udahlah ya udah cepetan gitu nggak sih.
1: Iya bener. Iya juga sih. Make sense juga.
0: Bisa juga kan?
1: Bisa juga gitu karena kayak udah pengen cepet-cepet mengakhiri hari. Gitu kan.
0: Iya yeah, benar.
1: Pengen deh Seninnya selesai dah. Minggu aja gimana.
0: Iya benar-benar. Kerasanya jadi kayak gitu. Nah kalau kamu ngerasa hal yang sama juga. Mm-mm. Tapi BTW ya Dit ya, kemarin kita sempat dihibur dengan kemenangan King Indo.
1: Yeah, let's go.
0: Sebuah akhir yang sangat dramatis untuk King Indo ternyata ya.
1: Benar. Ini tuh jadi kemenangan piala pertama.
0: Betul.
1: Setelah terakhir kali itu adalah di SEA Games 1991.
0: Gokil. Itu kita pertama, itu terakhir kita menang lawan Thailand ya.
1: Benar.
0: Oh,
1: 35 tahun lalu
0: dan kita bertemu Thailand akhirnya di ASEAN Cup ya. Yo, FIFA ASEAN Cup
1: 2026. Ini jadi ajang pertama dan
0: betul?
1: Historical juga buat Indonesia.
0: Yes, pastinya kan? pastinya.
1: Yang kemarin juga di GBK itu ditonton kalau enggak salah 70.000 orang.
0: Wah, gila.
1: Jadi itu hampir penuh.
0: Gila. Segitu orang pengen ngelihatnya Indonesia menang untuk pertama kali.
1: Yo,
0: ya.
1: Yoi bro, dengan skuad sekarang yang ya semua orang punya ekspektasi luar biasa.
0: Pasti.
1: Menjadi skuad dengan value, market value total semua pemainnya itu paling tinggi di ASEAN.
0: Paling tinggi di ASEAN.
1: Bahkan itu bedanya hampir 2 kali lipat sama kedua tuh kalau nggak salah Thailand deh.
0: Sama Thailand beda 2 kali lipat ya.
1: 2 kali lipat total.
0: Percaya sih, gue percaya. Karena dari secara bursa transfernya pemain Indonesia kan gila-gila banget sekarang.
1: Pemainnya
0: ya.
1: Eropa semua cuy.
0: Wah gila.
1: Pemainnya Eropa semua.
0: Iya. Bahkan gue sih ngeliatnya banyak yang jadi apa ya, momen ngasih inner child-nya mereka.
1: Bener.
0: Karena pasti kan kebanyakan yang nonton Gen Z dan 2010 mereka udah nonton.
1: Bener.
0: Di Suzuki AFF.
1: Bener, iya kan? Suzuki Cup. Itu zaman-zaman Gonzales.
0: Bener, Irfan Bahdim.
1: Itu kemarin sempat muncul videonya tuh.
0: Bener.
1: Gonzales nonton langsung di GBK. Irvan Bahdim nonton dari Eropa tuh kalau
0: Pabito,
1: salah.
0: Iya bener.
1: Bener kan?
0: Sambil bawa laundryan kan? Iya kan? Iya kan, laundryan kan.
1: Bener sama bininya kan.
0: Iya bener. Iya bener. Kita tuh sebenarnya cuma ngasih makan inner child kita.
1: Bener. Itu udah diimpikan di mana saat itu udah juga kayak ya udah tinggal selangkah lagi nih dapat piala.
0: Gitu selangkah kan? Lagi.
1: Gagal juga. Gitu.
0: Dan kita dari dulu selalu spesialis runner up. Dan gue yakin itu juga yang dipikirkan sama Thailand sampai di detik kemarin gitu. Bener. Kayak ah paling orang runner up lagi ya gitu. Gitu. Tapi kalau lo apa teman produser kira-kira yang lo memorable dari pertandingan kemarin di ASEAN FIFA ASEAN Cup 2026?
1: Yoi.
0: Kita udah buka juga di story pastinya.
1: Yoi.
0: kira-kira apa yang memorable buat lu, dan siapa lawan yang cocok buat King Indo?
1: Aduh, gue pengen recall Argentina tapi Messi-nya pensiun.
0: Ah ya udah. Karena kan Messi dan juga Ronaldo kan pensiun dari timnasnya masing-masing.
1: Benar.
0: Karena kelahiran King Indo katanya. Katanya begitu.
1: Ya, ampun King.
0: Tolong itu Spanyol dipanggil, kita mau ya, kita mau sparring.
1: Ini King dunia mana nih?

0: Seruzim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama Ede dan juga Elan di malam hari ini.
0: Yo, ay. Dan tadi playlist-playlistnya edisi kemenangan timnas Indonesia.
1: Asik.
0: Ya.
1: Asik, jujur ya.
0: Jujur.
1: Dari Senin kemarin, gue pulang rame banget. Gue sampai gak bisa lewat HI kan.
0: Iya, yeah, bener kan ada pawai.
1: Bener, gue gak bisa lewat HI itu. Akhirnya kemarin pulang tuh.
0: Pawai berarti kan tengah malam ya.
1: Tengah malam.
0: Iya kan,
1: itu bener-bener malam. Ya, gue balik siaran jam berapa sih? Jam 12 yeah. Lebih setengah satu.
0: Karena match aja kan baru selesai jam 11 kan.
1: Bener.
0: Kita kick off tuh dari jam
1: Jam 8.
0: Oh, gue ingetnya jam 7. Jam 8
1: jam
0: ya
1: 8.
0: Dari jam 8 sampai jam 11.
1: Sampai jam 11.
0: Lo bayangin
1: ya, 120 menit.
0: 120 menit.
1: 2 jam.
0: 2 jam.
1: Ditambah ada penalti.
0: Terus
1: angkat trofi.
0: Yoi.
1: Udah.
0: Belum ada penampilan-penampilan lagi kan di GBK kan.
1: Iya.
0: Orang gak pasti mau nonton dulu tuh.
1: Benar. Gitu. Kira-kira rame banget itu kan.
0: Parah. Parah. Dan akhirnya ya kita lihat pawainya cukup rame di Bundaran HI ya. Asik. Tapi yang lu memorable apa nih dari kemarin deh, match kemarin tuh final.
1: Ada satu yang memorable.
0: Apa tuh?
1: Gua tahu.
0: Apa tuh?
1: Ada ini, ada seseorang di lapangan.
0: Oke.
1: Itu adalah Justin Hubner.
0: Justin Hubner, benar.
1: Justin Hubner, ya. Gue liat videonya di itu dia kayak dicuekin gitu loh pas ngasih guard of honor.
0: Oh iya, yeah. Lihat tuh gue. Lihat gue tuh. Iya. Yeah. Dan karena dia udah ini kan, dia yang ngedorong waktu selesai penalti kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener, itu dia.
0: Itu juga kocak
1: menarik. Itu yang menarik.
0: Terus juga gue ngeliat rame tentang Ole cedera ternyata.
1: Bener.
0: Ole ternyata udah, bahkan di match sebelumnya tuh sudah dikabarkan ya dia cedera gitu. Ternyata di match berikutnya dia main lagi.
1: Benar.
0: Itu gue kaget sih.
1: Ya itu juga bahkan agak sedikit dipaksain kan.
0: Iya
1: kan?
0: Dan mainnya full gila.
1: Full.
0: Gak diganti loh.
1: Full jujur.
0: Maksud gue kan masih banyak pemain lain ya.
1: Benar.
0: Iya kan.
1: Benar. Dan yang menarik juga kemarin itu ini selebrasinya.
0: Selebrasi siapa?
1: Elkan Baget.
0: Elkan Baget.
1: Benar. Dia kan ini kan penyelamat kan.
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Akhirnya bisa ada nyawa lagi tuh.
0: Iya.
1: Sampai extra time dan juga.
0: Jadi superhero gitu lah.
1: Benar.
0: Selebrasinya kan.
1: Iya kan superhero-nya Indonesia.
0: Superhero
1: kan?
0: Indonesia benar.
1: Bisa menyabar kedudukan dan bisa memperpanjang nafas.
0: Iya benar. Dan gue yakin ya sebenarnya kan kalau di GBK banyak orang yang juga baru pertama nonton bola atau nggak terlalu ngerti bola.
1: Benar.
0: Tapi pengen ikut euforianya juga.
1: Benar. Banyak. Gue
0: ngeliat
1: konten.
0: Ada
1: yang nonton cuma dia udah nonton aja gitu kan.
0: Benar. Dan yang kemarin sempat nangis tuh nomor 17, lihat enggak lo? Aduh, siapa 17 kemarin deh?
1: 17
0: itu kalau enggak salah, kalau gua enggak salah. Hah? Verdong ya?
1: Verdong.
0: Iya, Verdong.
1: Calvin Verdong
0: tuh 17 dia sampai nangis kan, Dit.
1: Iya.
0: Saking terharunya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya apa ya? Memorable lah dari match kemarin tuh.
1: Betul.
0: Jujur ya waktu gue tuh ninggalin tontonan waktu skornya udah 2-1.
1: Iya.
0: Dan itu kan udah menit 80 kan?
1: Benar.
0: Udahlah gitu kan. Siapa kartu merah?
1: Lagi nonton bola. Iya,
0: yeah, satu manusia lagi nonton bola di sini.
1: Benar.
0: Ya.
1: Lagi apa, Pak? Kompetisi namanya, Pak?
0: Apa?
1: Borneo lawan apa?
0: Shopee Cup.
1: Itu kayak Liga Championnya ASEAN lah.
0: Iya. Disponsori sama itulah.
1: Iya benar.
0: Sama itu.
1: Iya.
0: Terus dari kemarin yang memorable lagi ada enggak, Dit? Gue ninggalin TV, gue ninggalin PC tuh udah di menit 80-an tuh.
1: Oh iya.
0: Karena skornya udah 2-1 kan.
1: Diambil orang enggak?
0: Apa?
1: Diambil orang enggak?
0: Enggak sih. Gue kan nonton di dalam. Kalau gue nonton di luar mungkin digondol ya.
1: Terima kasih.
0: Tapi
1: yang jelas adalah save-nya Emil sih.
0: Oh iya benar.
1: Save penaltinya Emil sih itu sih.
0: Kang Emil?
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Kang Emil
0: kan?
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Emil Audero.
0: Benar. Ya kan boleh-boleh aja kalau orang Jawa Barat memanggil Kang Emil kan.
1: Gue ada satu nama sih, cuman gue lupa dia siapa. Gue takut. Jadi udah gak usah gue sebut.
0: Iya. Yeah. Nah jadi itu juga salah satu yang sebenarnya kan di penalti pertama dia tuh Vietnam jadi
1: Vietnam.
0: Thailand sempat mistar kan?
1: Iya, yeah.
0: Sempat mistar terus kayak okay. Jadi setelah itu jadi penentuan tuh. Dan wah itu gue loncat sih waktu akhirnya ke tepis gue loncat gue
1: teriak
0: di sini.
1: Untung lagi enggak on air aja itu.
0: Oh, kalau on air mungkin lo diusir tuh.
1: Bener.
0: Berisik, Mas gitu.
1: Iya, Mas terlalu keras, Mas. Truk Rasmus.
0: Iya. Dan akhirnya kita bisa dapat trofi pertama di era kepelatihan John Hartman ya.
1: Yo,
0: JH. John Hartman
1: kan.
0: Iya. Tapi menurut lu gimana, Dit? Kan sebelumnya di match sebelumnya ada oknum supporter yang teriak-teriak nama Shin Tae-yong.
1: Ya.
0: Menurut lu bijak enggak?
1: Iya, secara ini sih enggak sih.
0: Secara etika supporteran.
1: Agak gimana? Tapi kan itu adalah salah satu bentuk protes aja sebenarnya gitu loh.
0: Oke.
1: Yang mungkin enggak tahu ya, kayaknya era-era Shin Tae-yong itu juga salah satu era yang mungkin paling berkesan di masyarakat Indonesia.
0: Iya, gitu pastilah, loh. Pasti.
1: Jadi emang orang-orang tuh masih apa ya, bisa bilang punya memori baik dengan SBY. Yeah. Jadi akhirnya kesebut nama itu. Kan bisa juga Rahmat Darmawan gitu kan.
0: Bener.
1: Iya kan, juga bagus waktu itu,
0: Bay. Iya sih, Nova Arianto.
1: Benny dulu.
0: Iya. Bisa. Cuma kenapa Shin Tae-yong ya waktu itu ya? Iya juga sih, pikirannya juga ya.
1: Benar ya, itu era-era terdekat yang mungkin punya memori kenangan baik lah dengan masyarakat Indonesia.
0: Betul. Karena
1: yang ngebuat timnas Indonesia naik ke peringkat lumayan tinggi gitu kan, era-era STI juga.
0: Tapi lo inget gak zamannya Indra Safri, kita tuh sempat menang juga di U17 ya? U17 ya?
1: Zaman Evan Dimas,
0: waktu itu kipernya Errando juga.
1: Benar.
0: Iya kan? Itu juga kita menang lewat penalti.
1: Iya.
0: Nah, itu gokil sih.
1: Itu gokil juga.
0: Benar-benar.
1: Tapi pada zaman itu emang pemain muda pertama, terus juga permainan juga bagus sih menurut gue sih.
0: Bagus sih, era itu bagus dibanding senior ya.
1: Pada saat itu.
0: Dibanding tim senior itu bagus banget.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya deg-degan juga tuh nontonnya. Iyalah,
1: pastilah.
0: Itu apa ya, AFF ya?
1: AFF
0: 17.
1: Iya. Yeah.
0: Saking
1: apa sih game itu ya? Gue lupa lagi.
0: Enggak mungkin ya.
1: Game tuh udah di IG deh.
0: Iya, karena kita nggak punya waktu itu match internasional selain AFF ya.
1: Benar.
0: Iya kan?
1: Iya, karena kayaknya waktu itu lagi ini ya, lagi kena sanksi ya?
0: Setelah kena sanksi karena ada dua kubu kan di persepak bolaan Indonesia waktu saat itu.
1: Benar.
0: Itu juga salah satu memorable, dan ternyata kita menang lagi dengan cara yang mirip ya, penalti juga.
1: Iya. Walaupun gitu. Ya mungkin kalau kita lihat secara permainan mungkin masih ada yang harus diperbaiki sih sebenarnya sih.
0: Iya. Yeah.
1: Dari awal oke, permainan cuman di tengah pertandingan ke belakang tuh makin loyo.
0: Mental. Dan juga kita harus apresiasi kipernya Thailand. Karena tiba-tiba kesurupan jadi New Year di leg kedua ya.
1: Bener. Tapi gila, ada tuh salah satu komen di threads yang lucu banget.
0: Apa tuh?
1: Ada yang bilang kalau komentar kiper dari Thailand mirip orang Prokerto.
0: Tapi katanya dia turunan Garut, masa? Ada yang bilang tuh turunan Garut. Parah banget deh.
1: Parah banget, jago-jago.
0: Jago loh, gila loh. Dia ngegendong Thailand itu.
1: Bener.
0: Iya, dia ngegendong Thailand.
1: Berapa save itu dia?
0: Berapa save dia, asli.
1: Bener. Siapa sih namanya, gue lupa lagi.
0: Chan Natip?
1: Salah, itu pemain tengahnya. Itu kaptennya gak sih, Chan Natip?
0: Iya, bener. Gue ingat dulu pemain
1: Lontong apa?
0: Bukan. Orang Jawa Timur ya.
1: Namanya Anuin.
0: Anuin.
1: Saranon Anuin.
0: Tolong dianuin.
1: Bener gak Saranon Anuin?
0: Bener kan?
1: Bener.
0: Dulu tuh ada juga yang namanya Danda. Aduh, gue lupa lagi.
1: Terasil Danda.
0: Terasil Danda. Teh Danda, iya bener, Terasil. Iya. Itu Terasil juga Danda. Legend tuh.
1: Bener, itu legend itu. Dulu sempet main di Indonesia kayaknya.
0: Emang iya? Terasil Danda sempet di Indonesia?
1: Kayaknya sempet deh. Gue lupa lagi. Gue agak lupa.
0: Oh, gila. Iya, kalau menurut gue udahlah, kita lawan Spanyol aja.
1: Asik.
0: Udah saatnya kita lawan Spanyol.
1: Bener lah. Iya, King Indo gitu kan.
0: Dan kemarin kan kita sempat di nyinyirin sama supporter Malaysia gitu. Karena katanya kita 90 plus 2 sama dengan 97 katanya. Gitu.
1: Ya benar, tapi kan itu kesalahan dari
0: wasit
1: sebenarnya. Karena emang dari substitution terakhir katanya, itu emang pemain nomor 2 dari Malaysia.
0: Oh, bukan waktu.
1: Bukan waktu, dia salah ngasih ini aja.
0: Oh, alah ya.
1: Cuman emang itu ya menurut gue bener sih, kayaknya enggak mungkin di era sekarang ya, tambahan waktu benar-benar dihitungin.
0: Enggak ada
1: menitnya
0: sih.
1: Kayaknya sekarang 3 menit ke atas deh harusnya.
0: Pasti, karena wasit ngecek VAR kan.
1: Iya. Pertandingan ada banyak delaynya gara-gara VAR itu gitu.
0: Betul.
1: Pertandingan melawan Malaysia juga menurut gue ya harusnya 7 menit oke sih.
0: Oke lah itu, iya, masih karena, tengah-tengah.
1: Bener, karena ada banyak yang pertandingan diberhentikan.
0: Yang waktu kita lawan Bahrain tuh berapa nih? Jauh ya?
1: Gue lupa lagi, 11 kayaknya.
0: Ah oke, okay. 10 menit lebih ya berarti.
1: Iya, iya. Kalau gak salah ya kayaknya.
0: Pantes deg-degan sih.
1: Bener-bener.
0: Iya oke, okay, kalau gitu kita ada satu lagu yang mengingatkan gue ke era-era gimana, dimana kita jadi kualifikator.
1: Kualifikator.
0: Kualifikator.
1: Bener.
0: Di Piala Dunia.
1: Apa tuh?
0: Lagu ini.
1: Ada Jarot.
0: Salah. Fizz. Fizz. Dengan bener. Nina
1: Bobo.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Anjay, udah lama ya.
1: Apa?
0: Udah lama kita gak ke klinik.
1: Oh, lo mau?
0: Ngetar dulu deh.
1: Ya udah deh, besok deh.
0: Belum mood gue.
1: Besok aja deh.
0: Besok aja boleh.
1: Ya.
0: Tapi Joey, gue kemarin tuh salfok juga di Asian Cup kemarin. Itu ternyata dia mengundang Anggun C. Sasmi.
1: Oh iya bener.
0: Gokil.
1: Openingnya kan si Agnes.
0: Agnes Mo.
1: Bener.
0: Terus closingnya Anggun C. Sasmi. Gila.
2: Melambung jauh, terbang tinggi.
1: Dengan suara khasnya.
0: Iya.
2: Dan
0: sebenarnya Anggun kan nyanyiin ini juga ya, Tanah Airku ya.
1: Ya.
0: Dan sebenarnya menurut gue dia relate karena dia udah bukan warga negara Indonesia, bener, ya kan? Bener. Dia udah warga negara Perancis. Tapi menurut gue hal-hal kayak gitu ya, namanya netizen Indonesia ada yang ngejulitin aja gitu.
1: Iyalah pastilah.
0: Dan ngejulitin itu persis kayak ngejulitin pemain timnas.
1: Apa? Gimana?
0: Kayak ini Anggun yang nyanyi kan warga negara Perancis. Emang nggak ada orang Indonesia yang bisa nyanyiin lagu ini gitu. Maksud gue, kenapa sih orang-orang tuh mau tampil doang gitu loh?
1: Iya benar.
0: Ada yang namanya over nationalism juga tuh. Dalam artian in a bad way berarti kan ini bener, gitu. Bener. Jadi kayak, emang kenapa sih ini kan pemain diaspora dan juga naturalisasi kan?
1: Betul.
0: Udah diproses secara legal gitu
1: bener,
0: kan?
1: Benar.
0: Gitu dan ya ada aja dit yang punya komen-komen kayak gitu.
1: Iyalah pastilah. Jadi kayak ya gimana sih mulut netizen Indo kayaknya ya pasti begitu nggak sih?
0: Iya selalu ada yang merasa kayak ada lo yang lebih bagus lagi lo gitu. Ya kalau mau bagus-bagusan Indonesia banget sih Funky Papua ya. Cuma kan cuma mungkin jadwalnya nggak cocok kan?
1: Bener. Maksudnya kan ini apa ya ada orang-orang juga ada kegiatan.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ya,
1: semua orang akan free pada malam
0: bener.
1: Itu. Gitu.
0: Siapa tahu yang ternyata available Anggun C. Sasmi.
1: Bener.
0: Mungkin Anggun juga ngegantiin Klanting kan kita nggak tahu.
1: Iya.
0: Sandrina misal.
1: Bener. Pilihannya kan antara Anggun atau Edit.
0: Tapi masa gue gitu kan?
1: Iya, masa gue.
0: Masa gitu gue kan? Yang maju.
1: Bener. Gue lebih kenal lagi.
0: Iya,
1: nih.
0: Iya.
1: Gak ada pilihan lain selain ini siapa ini?
0: Bentar. Ini siapa ya? sebelum dia menghujat. Bentar.
1: Bentar, ini siapa ya?

0: marah.
1: Bener.
0: Emang gue Jess Asmi Agnes, mau lo ngapain marah gitu loh. Aneh-aneh aja.
1: Iya, gak ada puasnya emang.
0: Iya, emang orang Indonesia susah dipuaskan. Bener. Ya kalau menurut gue hasil kemarin udah bagus. Itu aja ada yang ngejulitin, Dit.
1: Apalagi?
0: Katanya ini tuh kita kalah karena kita cuma menang penalti gak dihitung, katanya gitu.
1: Ya udah.
0: Sejak kapan penalti gak dihitung?
1: Bener.
0: Belanda menang penalti kan di Piala Dunia dulu kan?
1: Bener. Lu aja oleh dilanggar penalti.
0: Iya.
1: Penalti. Bener. Gitu.
0: Sekarang udah gak ada yang ini, Dit, ya? Wasit, bu. Wasit, betul udah gak ada yang kayak gitu ya?
1: Gak masalahnya orang-orang kayak gitu juga wasitnya kagak ngerti kan?
0: Iya juga ya.
1: Wasitnya kagak ngerti. Lah,
0: itu yang orang Thailand di gak masuk emang udah ngerti? Gak masuk apaan?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kalau
1: iya
0: mau lu transfer dulu ke Thailand.
1: Bener.
0: Ha-ha.
1: Jirayut sedihnya tahu kok.
0: Iya. Tapi kan Jirayut doang ya.
1: Iya kan, bisa translatein dia.
0: Kan jadinya kayak jokes internal ya. Jadi kan kayak cuma Jirayut yang tahu gitu loh.
1: Di Jirayutnya sampai dia sampai
0: jersinya. Iya, jersinya sampai setengah-setengah.
1: Kira-kira iya gitu. Kayak iya kan? Kan awalnya kayak pengen pakai jersey Thailand. Boleh gak sih?
0: Iya.
1: Sebenarnya dia berkarya di Indo.
0: Tapi gue nyari duit di Indonesia nih.
1: Bener.
0: Iya bener-bener.
1: Itu juga gara-gara netizen ini
0: iya
1: juga
0: sih,
1: kan.
0: Iya sih. Iya sih. Dan menurut gue Malaysia gak usah menang juga gak apa-apa gitu. Mereka punya F1 ya. Mereka tuh rumah F1. Maksud gue, cuy, F1 cuy.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener.
0: Mereka minyaknya bagus banget, Petronas.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener.
0: Mereka paspornya sangat kuat.
1: Yoi.
0: Nothing to lose, anjir, mereka kalah juga di Asian Cup ya sih.
1: Bener sih, bener. Cuma ini namanya rivalitas kan.
0: Iya.
1: Namanya rivalitas.
0: Balik lagi gak ada yang puas kan.
1: Bener.
0: Manusia gitu.
1: Bener. Malaysia punya F1, F1 ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi timnas Indo yang nomor 1.
0: Nice. Boleh, boleh. Dan meskipun pemain Thailand ada yang nama Ikhlas, tapi kalau gak Rido juga susah kan.
1: Bener. Akhirnya dia ngegolin lagi kan. Emang Rido dia. Emang ngerido dia.
0: Emang selain Ikhlas harus Rido.
1: Bener.
0: Bener.
1: Ya, kita punya Rido kan.
0: Iya.
1: Akhirnya
0: bener.
1: Kita menang. Karena kita Rido.
0: Bener. Oh jadi itu fungsi Rido ya sebenarnya. Ternyata nomor 5 nya Rido tuh untuk
1: iya,
0: itu ya.
1: Sambil joget-joget di depan piala.
0: Sama ini ya, sama Hapner. Sama Hapner berdua ya.
1: Sama Irfan Gafur.
0: Aduh ngapain. Kenapa dia lagi yang dipakai?
1: Dia, iya.
0: Dia susah tuh, susah disingkirkan Irfan Gofur tuh.
1: Dia ini apa? Mudah menemukan celah.
0: Iya. Yeah.
1: Celah kosong dalam sebuah video. Jangan membiarkan ada celah kosong dalam sebuah video.
0: Gitu. Kacau. Kalau nggak Irfan Gofur masuk.
1: Ah bener.
0: Kacau itu.
1: Bener.
0: Terlalu. Ah kacau tuh Irfan Gofur. Gue kalau nggak konten dia tuh
1: bener.
0: Gila.
1: Kok dia mendalami ya?
0: Iya.
1: Dia mendalami.
0: Kok bisa gitu loh Irfan Gofur. Ya Allah.
1: Gokil.
0: Nah, kan, tapi teman berdua balik lagi kalau misalkan lo ditanya kira-kira apa lawan yang cocok buat King Indo nih, boleh dong ngasih tahu.
1: Oke. Abisnya kita bakal sama-sama dulu ya.
0: Bener.
1: Buat lo semuanya udah merapat.
0: Betul, boleh banget nih. Lo mau kita absen juga, mau disapa-sapa boleh. Atau lo mau nyalamin orang juga boleh ya.
1: Selamat ya.
0: Ah bukan selamatin itu.
1: Nyalamin orang.
0: Iya benar. Kalau lo mau nembak di radio juga boleh.
1: Oh, boleh.
0: Siapa tahu ada yang butuh.
1: Nembak cinta kan.
0: Bener
1: harus jelas.
0: Oh iya sorry.
1: Harus jelas.
0: Masa harus gamblang sih kayak gitu, maksud gue kan.
1: Iya maksud gue kan bisa nembak mainan lagi pesta.
0: Oh iya
1: kan? Apa pasar malam.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Ada yang nembak-nembakannya.
0: Kalau lo mau mengutarakan cinta lo di radio asik. Juga boleh.
1: Bener.
0: Iya gak sih.
1: Bener.
0: Nanti kita siapin lagu-lagu yang asik banget pokoknya.
1: Bener.
0: Lagu bagus yang asik banget pokoknya.
1: Ya pokoknya kalau lo pengen nyelamatin juga boleh kan?
0: Boleh.
1: Boleh soalnya ya. ada yang baru selamat.
0: Siapa?
1: Timnas Indonesia.
0: Oh menang. Iya benar.
1: Benar kan?
0: Gue tahu tuh. Iya.
1: Apa tuh?
0: Yang biasa di luar kan?
1: Iya.
0: Ya timnas Indonesia kan jarang-jarang bisa masuk final gitu kan. Biasa di luar.
1: Lagi nih.
0: Iya.
1: Selamat dong John Herman
0: dong.
1: Iya
0: dong, diselamatin dong.
1: Dia nggak bakal dipecat dong.
0: Nggak bakal lah. Gak bakal dipecat.
1: Ya bener.
0: Dan ya. Biasanya dia ngambil orang-orang yang dulu kontra.
1: Oh.
0: Yang kontra sama Indonesia akhirnya dinaturalisasi gitu kan. Belanda
1: iya
0: dulu enggak. Dulu kan perang sama Indonesia
1: bener,
0: kan.
1: Bener
0: gitu.
1: Iya sih. Dulunya kontra, sekarang udah bersahabat.
0: Sekarang ya? Udah bersahabat. Udah satu circle lah.
1: Bener.
0: Sama-sama Indonesia.
1: Satu visi sekarang ya.
0: Satu visi.
1: Membuat Indonesia, timnas Indonesia
0: menang. Betul.
1: Bener. Ya. Ada RR-nya apa?
0: Apa?
1: Ada RR-nya?
0: Ada. Namanya apa siapa ya?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Halo Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Edit sama Elan masih nemenin lu di malam hari ini ya, teman Pro 2 ya.
0: Masih dijaga malam, Nich.
1: Yoi.
0: Seperti biasa.
1: Apa tuh?
0: Lo lagi dengerin lagu apa, Dit?
1: Gua.
0: Belakangan ini.
1: Belakangan ini gue lagi cukup random, cuman gue lagi balik ke zaman-zaman Paramore gue.
0: Oh, zaman-zaman Paramore.
1: Paramore awal-awal ini apa album-album awalnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi gitulah, pokoknya lagi dengerin Paramore.
0: Paramore.
1: Paramore kayak Careful. Terus
0: oh,
1: My
0: Supermarket.
1: Heart. Salah. Careful. Giant.
0: Namanya Supermarket. Oke.
1: Okay. My Heart gitu.
0: My Heart.
1: Dimas ya.
0: Sama Yuki Kato ya. Bila kita mencintai yang lain.
1: Kenapa judulnya beda? Sama sih. Padahal vibes lagu itu benar-benar beda banget kan. Jadi kayak My Heart, gue kalau dengerin My Heart Paramore jadi inget Irmansyah, yeah. Jadinya
0: kayak di danau gitu ya.
1: Bener.
0: Ada rumah pohon.
1: Bener. Yuki Katonya masih muda,
0: iya.
1: Lagi.
0: Anak sekarang tahu gak ya? Anak sekarang tahu My Heart gak ya? Kayak Gen Alpha kayak gak tahu dah.

0: gue nyampe.
1: Sayangku akan hilang. My oh, tadi ada yang versi Paramore itu.
0: Iya.
1: Baru tahu gue.
0: Bener, agak ngerok dikit versinya. Oh.
1: Britpop ya jatuhnya.
0: Britpop.
1: Ya. Oh, aduh Irwansyah, Irwansyah, so ganteng lo.
0: Aduh, lah, ganteng sih.
1: Oh, iya sih.
0: Emang ganteng sih.
1: Waduh. Dulu dia jadi siapa namanya Farel ya?
0: Farel.
1: Farel ya.
0: Hilal lagi.
1: Bukan Farel Hilal dong. Itu jalan-jalan gue itu, keliling kota, keliling. Iya. Yeah. Oh, lu lagi denger Paramore.
0: Lagi Paramore lagi gue. Paramore. Perunggu,
1: perunggu the one and only.
0: Lagi-lagi masih cukup bikin ngangguk-ngangguk kepala lah.
1: Asik.
0: Asik. Iya benar. Ini Mbah Dukun.
1: Wah, ada Mbah Dukun. Sedang ngobatin pasiennya. Dede ting. Ada tuh bagian gitu ya.
0: Ada jujur ada.
1: Agak janggal sih. Iya, yeah. Kalau gue masih Bernadia sih.
0: Masih ya, ya.
1: Tapi ya random juga sih. Maksudnya tergantung Spotify.
0: Bener.
1: Siapa ya kadang-kadang.
0: Gue sekarang lebih random lagi dengerin maksudnya pakai shuffle.
1: Oh iya.
0: Playlist gue.
1: Iya iya iya benar-benar. Gue
0: nge-shuffle aja walaupun ujung-ujungnya sebenarnya yang lagi sering kita dengerin juga.
1: Iya iya sebenarnya iya. Kan? Cuma ya udah kita butuh siapa tahu ada referensi lagi.
0: Bener. Tiba-tiba gitu. Nongol apa gitu kan.
1: Bener.
0: Jadi yang mungkin lagi nge-reshuffle di gue ada Bada Suara.
1: Oke. Okay.
0: Kalau yang Indo ya Bada Suara, Perunggu, Bernadia juga beberapa. Terus ada ini Alkateri.
1: Alkatiri,
0: Mamat, bukan,
1: oh,
0: bukan Mamat itu,
1: bukan, Mamat Gun Shop,
0: punya toko mainan,
1: iya, toko mainan tuh,
0: bener.
1: Kalau gue lagi dengerin ini deh, Bernadia yang lawan jarak dan waktu yang ini nih,
0: oh, kira lawan jenis, mungkin.

0: sampaikan.
1: Itu menurut gue part paling gila di lagu itu justru di awal menurut gue.
2: Benar-benar. Tapi gue juga, nah ini yang apa ya, gue lagi cukup dengerin album ini juga. Mm-hmm. Ya mungkin hipotesa yang gue ambil karena orang-orang di belakang layarnya lagu-lagu di album ini sebenarnya.
1: Iya sih.
2: Karena gue dengerin bener hampir sih semuanya.
1: Aha.
2: Petra Sihombing, gue dengerin
1: gokil,
2: lagi sekarang.
1: Gokil.
2: Enrico,
1: Randy Pandugo.
2: Randy Pandugo, gue dari zaman Silver Rain. Mm-hmm. Gue dengerin.
1: India
2: juga.
1: India.
2: Perunggu juga.
1: Perunggu
2: ada,
1: juga.
2: Kan. Vega Antares juga, banyak Antares lah lagu-lagunya.
1: Dia gila sih backingan di bener di album ini, gila banget.
2: Gila orang-orangnya sih. Produsernya gila banget.
1: Dan menurut gue kayaknya emang plot ceritanya udah diatur dan emang gila sih.
2: Mm-mm.
1: Gila.
2: Yeah.
1: Dan lo tahu kesimpulannya kenapa lagu kita buat menyenangkan ditaruh di akhir? Karena setelah lo udah pusing sama semuanya,
2: ya udah
1: kita buat menyenangkan aja.
2: Iya, benar.
1: Gila, yeah, gila banget. Gila lo Nat. Gila lo Nat menurut gue.
2: Gila lo Ber.
1: Aduh.
2: Gila lo Ber.
1: Maksudnya kepenuhan. Kepenuhan kan. Maksudnya gila lo Ber kepenuhan nih gitu. Ya mending gue gila lo Nat gitu.
2: Iya udah. Gila lo dia.
1: Nah ya boleh juga. Siapa sih namanya dia? Bernadia Ripka kan?
2: Iya.
1: Gila Rip.
2: Gila lu Kak.
1: Ah, boleh tuh. Bisa kalau kapan-kapan kalau lagi free main kesini ya.
2: Boleh. Dengan senang hati kok.
1: Kita,
2: malam jam 7 ya.
1: Iya, MLC betul.
2: Setiap Senin sampai Jumat.
1: Iya. Kan di podcast Radit dia bilang ngekos kan? Enggak jauh dari kosannya sama sini harusnya.
2: Benar. Bisa lah main-main.
1: Bisa. Bisa kalau lagi enggak di Pesta Pora, mungkin main ke sini bisa.
2: Aduh, udah kemarin Pesta Pora.
1: Udah kelar ya?
2: Udah kelar.
1: Di mungkin Juni Records butuh calling kita juga boleh.
2: Kamu
1: calling aku lagi pusing. Menurut gue Juni Records melakukan gambling yang sangat besar di awal ya.
2: Bener. Jujur sih.
1: Iya gak sih? Lu kok ngebayangin iya dia kan duet sama kakaknya Selin kan. Terus kayak harus satu nih.
2: Iya. Mana akhirnya
1: gambling banget.
2: Awal-awal kayak enggak tahu antah berantah kan.
1: Iya. Dan menurut gue anehnya ya dari semua musisi yang kolaborasi sama dia, menurut gue lagunya cocok semua lagi, masuk semua.
2: Benar.
1: Dan gue masih bisa dengerin taste Hindia di lagunya dia gitu loh.
2: Benar.
1: Di lagu apa?
2: Laut yang tenang. Iya. Yeah.
1: Masih Hindia banget menurut gue.
2: Hindia banget ya. Ini yang apa yang sama Perunggu juga.
1: Perunggu banget kan?
2: Perunggu banget dari musiknya.
1: Mm-mm.
2: Band banget itu musiknya.
1: Band banget.
2: Iya,
1: yeah, tapi seru banget.
2: Tapi ngomongin soal Juni Records ya.
1: Iya. Yeah.
2: Gue ada satu lagu yang gue cukup random sih sebenarnya sih dengerin lagunya Raisa gue.
1: Yang mana?
2: Awal Kisah Selamanya.
1: Ah. Oh.
2: Yang sama Mbak Sena Pestandi.
1: Iya.
2: Gue suka ininya apa? Suka apa kalau dia pecah suara itu?
1: Apa namanya bukan stereo ya?
2: Bukan. Ya pokoknya bagian-bagian itunya gue suka banget. Kayak indah banget.
1: Asik.
2: Indah kus lagi.
1: Yang ini deh.

0: Asik sih, asik.
1: Seru.
0: Sih, asik sih.
1: Barcelona sih gokil banget suaranya.
0: Gila, gila. Dia
1: sama
0: dia bisa
1: lagunya juga enak-enak.
0: Bisa banget ngimbangin Raisa banget sih.
1: Benar, benar-benar. Ini gue suka ini aja sih. Apa ya itu?
0: Suka Raisanya?
1: Bukan. Cakep sih.
0: Iya.
1: Cakep. Sampai sekarang masih cakep.
0: Masih cakep terus.
1: Iya, walaupun ternyata saudaranya NBD
0: ya. Iya, benar. Saudaranya Mario ya.
1: Mario.
0: Bener. Iya, benar. Menurut gue Juni talent kan sekarang dua ya. Raisa sama Bernadia.
1: Betul.
0: Dua-duanya sih menurut gue udah
1: gokil
0: gila
1: sih. Gokil sih.
0: Sebenarnya tadinya sebelum Bernadia ada Biru Baru kan.
1: Benar.
0: Ternyata Biru Baru setelah keluar dari Juni pun malah naik.
1: Biru Baru gitu. Juga oke banget sekarang.
0: Biru Baru juga oke banget. Benar. Taste-nya tuh ya taste yang enggak umum lah.
1: Benar. Terus juga sekarang gue lagi banyak dengerin lagunya Raim Laude.
0: Oh, yang mana Ikro? Bukan.
1: Oh, gue sekarang lagi Dunia Yang Nanti.
0: Ah.
1: Gue ngerti kenapa kayak Raim Laude penulisannya cakep banget sih, indah menurut gue.
0: Puitis ya, puitis banget ya.
1: Karena kan dia baru rilis album kan.
0: Bener.
1: Albumnya Ikro judul ya.
0: Gue
1: dengerin Ikro.
0: Udah sampai Ikro berapa lo?
1: 5.
0: Baru mau ke 6 ya. Baru mau ke 6 ya. Iya sih, ini menurut gue dari dulu sih ya, Raim kan. Dulu komika gak sih?
1: Iya, dulu komika gak sih? Dia tuh komika. Awal-awal maksudnya namanya terkenal gitu ya. Dikenal sama orang-orang tuh komika.
0: Sebenarnya agak plot twist ya.
1: Nah,
0: Raim tuh menurut gue plot twist.
1: Iya, gak apa-apa juga sih.
0: Iya.
1: Butuh Hibzi sih punya lagu
0: Istri adalah kunci. Tapi gue sampai sekarang gak tahu tuh sisa lagunya apa. Sampai di situ doang. Gue gak tahu sampai sekarang sisa lagunya apa kayak. Ini kalau aslinya apa ya gitu loh. Tapi gue gak tertarik nyari lagunya juga. Kayak sampai situ aja gitu. Oh, istri adalah kunci gitu.
1: Bener.
0: Ya, karena nyambung.
1: Bener.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya dia collab sama Ninji kan.
0: Bener ya. Dia nyanyi mau ubah akhirnya.
1: Iya bener.
0: Iya bener. Gitu, ya menurut gue komika-komika sekarang ranahnya banyak ya. Dari podcast terus dari YouTube. Sampai sekarang jadi musisi.
1: Film juga banyak banget.
0: Padahal kan dulu
1: stand up comedy.
0: Dulu kita nganggepnya kayak pelawak konvensional sendiri, komika sendiri gitu kan. Sekarang mereka gokil-gokil sih.
1: Gokil.
0: Karena menurut gua komika tuh secara penulisan setup rapi.
1: Benar.
0: Gitu. Jadi mereka enak banget kalau menyampaikan.
1: Jadi mereka secara tidak langsung, secara tidak sadar ya, mereka bercandanya ketika main sketsa, ketika dia ngomong itu udah tersusun.
0: Iya benar.
1: Iya kan, bener, karena bener. Terbiasa mereka nulis kan.
0: Bener. Lu udah nonton ini belum? Kroyokannya Panji yang di udah Netflix. Lagi,
1: walaupun dia kosong ya.
0: Iya.
1: Ya udah ngerus aja.
0: Yang bikin jingle ini. Ya. Gue ngakak banget. Itu justru gue nonton Kroyokan dari klip itu di TikTok lewat terus kayak.
1: Iya.
0: Walau gila lu, gue harus nonton. Gue harus nonton ya asli ya nih. Gue ngakak banget abis itu. Iya.
1: Mainan Panji salah satunya adalah itu yang bikin lagu.
0: Iya. Dan menurut gue itu gak umum. Itu gak umum itu dipakai.
1: Itu gak umum.
0: Baru di Panji itu. Oh, gue kakak banget.
1: Gokil sih.
0: Part itu gue ulang-ulang terus. Nah, kalau lo teman berdua lo lagi dengerin lagu apa nih, sama lo lagi, ya lo lagi kangen sama siapa atau nitip salam sama siapa, boleh ya.
1: Yoi.
0: Nanti kita akan puterin dan juga bacain requestan ataupun salam-salam kamu di malam hari ini.
1: Yes.
0: Cuma lagu kesukaan Edit dulu. Asik. Ya, kita puterin. Ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Waktu
0: belum, weh.
1: Belum.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. I see your monsters.
1: I'm a jealous.
0: Ini adalah requestan spesial dari Aris di PWT ya.
2: Aduh, jauh.
0: Iya gak apa-apa dong.
2: Iya gak apa-apa sih, tapi iya, dia bisa ke-play sendiri gak sih?
0: Kebetulan di operator ya.
2: Iya benar.
0: Kebetulan di operator ya. Anyway, teman Pro 2 jam 10 malam saatnya kita berdua memutarkan requestan kamu di pagi hari ini.
2: Benar, jadi biar kamu semua.
0: Gak usah. Terlalu ke stasiun. Stop siun.
2: Dari arah utara gitu. Gitu kan?
0: Iya benar. Nah. Tapi yang harus diikuti adalah justru Bapak Satpamnya.
2: Kenapa?
0: Harus di belakang garis kuning.
2: Oh iya benar.
0: Iya, itu yang harus diikutin sebenarnya.
2: Itu bahaya kan.
0: Itu bahaya dan lebih menurut gue peringatannya lebih jelas ya kalau kalau suara kan kadang-kadang orang pakai TWS.
2: Benar. Benar. Pakai ini sumpelan kuping.
0: Ah iya benar.
2: Iya kan?
0: Iya, itu bahaya sih sebenarnya.
2: Benar. Tapi itu enggak ada musiknya tau biasanya.
0: Masa begini itu? masa cuma pengen kelihatan keren aja.
2: Itu kalau di kantor.
0: Ah ya benar. Padahal ini kan active noise cancellingnya dimatiin kan.
2: Iya benar.
0: Jadi nyala kan.
2: Nyala.
0: Iya. Boleh.
2: Bisa dengerin gosip.
0: Iya bisa denger. Itu namanya strategi.
2: Benar.
0: Terus strategi namanya.
2: Karena nggak semua orang di kantor ngejar jabatan.
0: Benar.
2: Ada yang cuma ngejar gosip.
0: Semangat ya.
2: Semangat.
0: Kayak ih ada apa ya gosip hari ini ya. Terlalu bersemangat.
2: Semangat
0: ya.
2: Berangkat kantor kan.
0: Oh iya benar.
2: Iya kalau berangkat kantor ya harus kerja.
0: Benar. Kan katanya carilah alasan untuk lo hidup minimal hanya hari ini kan.
2: Bener.
0: Satu hari kan.
2: Benar.
0: Siapa tuh gosip membuat lo semangat
2: tuh.
0: Berangkat ke kantor kan.
2: Benar. Biar lo nggak males-malesan.
0: Iya sih.
2: Ada excitementnya berangkat ke kantor.
0: Benar.
2: Buat ngegosip.
0: Masa sebegitunya. Masa begitu banget. Nah malam hari ini ada siapa nih, kita buka di WhatsApp nih. Ada dari Haidar.
2: Wih, Haidar.
0: Haidar Irfan mau diputerin lagunya Arshi featuring Tiara yang cantik. Oh iya.
2: Cantik.
0: Apa? Agak centil ya di situ ya. Cantik. Ini sebenarnya lagunya Kahitna ya.
2: Benar, tapi di remake ya.
0: Betul. Eh lu yang ini aja dong, yang versi
2: C-A-N-T-A.
0: Salah, C-I-N-T-A. Cantik. Tiara Andini. Oke, udah gue masukin ya.
2: Alright, lanjut.
0: Terus juga malam hari ini ada dari
2: Bahrum. Mayoran, kenapa katanya?
0: Katanya mau lagu yang sering didengerin gue nih. Katanya lagunya Caleb J yang terbaru, judulnya I Found You. Ya gimana sih, Dit?
2: I Found You.
0: Emang iya?
2: Bukan.
0: Sotoy banget. I Found You. Oh belum ada. Found You katanya. Semoga sudah ada di Pro 2 Jakarta. Belum ada. Kalau belum request gue Shilawan 7 yang jalan terus. Boleh.
2: Jalan.
0: Salah. Jujur ya kalau buat Shilawan 7 kita lagunya lumayan lengkap loh.
2: Lumayan. Iya. Banyak.
0: Kayaknya ketahuan ada Oza fansnya sih.
2: Ya kan kemarin soalnya baru main ke Pro 2 ya.
0: Iya benar. Jalan terus dari Shilawan 7. Oke. Jujur gue sebenarnya ini lagu yang jarang diputerin. Dan gue bahkan baru dengerin waktu mereka NF ke-25.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Kan dia sekarang 30 kan.
0: Sekarang 30. Dan gue waktu itu nonton di Trans 7 kan. Ini ada di lagu ke-25. Gitu. Jadi emang lagu closingan.
2: Bener.
0: Gitu. Oke, ini lagu lumayan enak. Dan gue juga suka sebenarnya sama lagu ini.
2: Alright.
0: Nanti kita puterin ya. Katanya yes. Salam spesial untuk Aca. Biasa Aca nih. Katanya semoga kalian Kak Edit, Kak Oza panjang umur. Amin. Sehat selalu. Terima kasih doanya ya Bahrum ya. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik.
2: Gak ada yang tahu juga. Ada yang lihat lu pakai gerakan.
0: Oh iya sorry. Permisi. Selamat malam.
2: Iya silakan.
0: Saya Laveni dari Bogor. Boleh minta request Season by Wave to Earth.
2: Oh.
0: Oke.
2: Wave to Earth season tuh gimana ya, gue lupa.
0: Ada lagunya ada.
2: Ada. Gue lupa lagi.
0: Iya Season. Bahasa Indonesia semusim kan.
2: Salah beda. Bukan, beda lagu.
0: Semusim telah kuling.
2: Season untuk gak pakai ing ya.
0: Seasoning. Apa?
2: Ing season.
0: Gak ada artinya tuh.
2: Sing.
0: Kenapa suka banget made up words sih. Suka banget bikin kata baru. Katanya gak ada Suci juga nih malam hari ini.
2: Halo.
0: Dari Tangerang. Mau request lagunya Great Expectations by Sinaspiro.
2: Waduh, gak ada Sinaspiro. Adanya Day on His Hail sama satu lagi judulnya adalah gue lupa.
0: Semar Mesem.
2: Salah. Juragan Empang.
0: By Sinaspiro ya. Juragan Empang Sinaspiro. Bagus tuh. Jadi kayak Day on This Hail kan. Terus juga Wave to Earth. Tapi Juragan Empang.
2: Bukan, The Visitor.
0: Negoro Angin. Sinaspiro Negoro Angin.
2: Enggak dulu.
0: Boleh.
2: Enggak apa-apa kalau dia remake lagu itu, enggak apa-apa.
0: Iya. Boleh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi belum ada ya BTW Cici ya. Kalau mau yang lain Sienna Spiro boleh.
2: Day on the Seal atau The Visitor ada ya.
0: Boleh. Atau mungkin Olivia Rodrigo juga boleh tuh.
2: Boleh, Olivia Dean.
0: Olivia Rodrigo BTW katanya dikabarkan berkencan sama Kimi Antonelli.
2: Oh iya.
0: Pembalap F1, iya. Yeah. Katanya.
2: Gosip lu.
0: Iya, gosip sih. Tapi kan bule.
2: Oh, gosip bule.
0: Iya, gosip bule aman.
2: Oh, aman.
0: Iya.
2: Ya? Oh gitu.
0: Kan di Indo enggak ada yang ngerasa tersinggung kalau kayak gitu kan.
2: Iya sih, benar-benar.
0: Gitu.
2: Atau Olivia lain juga boleh.
0: Olivia apa tuh?
2: Chelsea Olivia.
0: Udah lama enggak produksi ya. Lama enggak produksi lagu sih Chelsea Olivia. Lu petakilan sih lu mikir.
2: Request jatuh.
0: Oke, teman Pradio, buat lo yang masih mau request boleh. Kita masih punya waktu untuk bersenang-senang pasti di pagi di pagi hari ini. Di malam hari ini.
2: Lo tau gak, gue siaran hari apa tuh, hari Sabtu pagi, gue malam bilang.
0: Sama gue juga sering gitu. Emang suka timingnya salah aja.
2: Ya gimana ya, kayak satu bulan kayak hampir berapa belas hari siaran malam, tiba-tiba suruh
0: kasih
2: pagi.
0: Siang pagi ya gitu.
2: Pagi.
0: Iya, apa kabar gue sama Davi yang sering invalin berapa jam tuh. Ini kita di jam berapa gitu. Siang ngomong sore, sore ngomong malam.
2: Oh itu rasanya jet lag.
0: Iya. Alias kita bingung di jam yang mana. Jadi ini lagu spesial buat kamu yang cantik-cantik ya.
2: Yes.

0: Selamat malam Bro Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Jakarta, baru aja kamu dengerin Judika. Wah, wah, wah. Dan itu requestan tadi dari siapa tadi Deo?
0: Kau tahu siapa benar-benar lu?
1: Dari Agus Alang Abidin di kuaran lama. Sebenarnya dia requestnya bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja tapi nggak ada. Sorry banget ya.
0: Sebenarnya ada tau?
1: Apa?
0: Sebenarnya ada.
1: Nggak ada.
0: Ada.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ya udah.
0: Cuman ada sedikit
1: tipe.
0: Iya.
1: Oh ya. Ya nggak apa-apa untuk menghibur kamu, kita tetap puterin Judika tadi ya.
0: Benar.
1: Gitu. Dan nggak kerasa banget udah hampir jam 11 deh.
0: Yo.
1: Thank you banget teman berdua buat kamu yang udah nemenin kita seru-seruan dari jam berapa tadi? Jam 7? Aisa. Kakean pola mas. Kakean pola.
0: Gak tau.
1: Kebanyakan tingkah.
0: Benar.
1: Iya. Benar. Jadi buat kamu yang udah nemenin kita, thank you banget teman berdua seru-seruan ya malam hari ini.
0: Betul.
1: Besok kita akan ketemu lagi pasti di jam yang sama ya.
0: Benar.
1: Dijaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Yo, iya di jam 7 sampai jam 12 ya.
1: Yes, tetap nyalain radio kamu karena pagi besok ada Fatur sama Davi.
0: Hai, betul. Udah. Terima kasih teman berdua, selamat istirahat. Dan habis ini akan ada akan ada biasa lah ya. Kita harus tutup dengan sesuatu yang seru-seru di malam hari ini teman.
1: Betul banget, tolong dong gitar guys.
0: Asik. Malam hari ini kita akan membawa sebuah lagu dari Silakan Seven. Buat lo semua yang mungkin ingin menyerahkan cinta di malam hari ini. Dan harapan semua pria di malam hari ini ketika menyatakan cinta. Ada jadikanlah aku pacarmu dari Silakan Seven.
1: Let's go. Siapa dulu nih? Okay.

0: Thank you so much, Pemperdua. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Jangan geser radio kamu karena masih ada lagu-lagu sampai nanti jam 12.
1: Let's go.
0: Yang tahu, let's go.

0: ngobrol gue. Abis ini bakalan ada Just Music nemenin lo 1 jam ke depan ya. Tidak bakal seru-seruan lagi di hari esok. Jadi sudahi untuk malam hari ini. Gak perlu bergadang, gak perlu overthinking. Semua yang ada di kepala lo lupakan sejenak, dan lo bisa tidur lelap di malam hari ini ya.
1: Jangan lupa istirahat yang benar-benar baik ya.
0: Yoi.
1: Karena besok beraktivitas lagi pastinya.
0: Jadi sleep well.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Halo semua Mampro 2 Jakarta, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Mampro 2. Ketemu lagi sama Dave Prada di pagi hari ini, teman-teman Mampro 2. Dan pastinya teman-teman Mampro 2, gue bakal nemenin sampai nanti di jam 10 di Spada. Selamat pagi teman-teman Mampro 2, teman-teman Mampro 2. Dan abis ini bakal ada Ustadz Banu yang akan memberikan tauziah juga teman-teman Mampro 2. Tapi nanti akan ada satu lagu yang bakal nemenin kamu juga. Dan abis itu nanti kita ketemu lagi di jam 6. Jadi sekarang enjoy aja full music sampai nanti jam 6. So stay terus dan juga enjoy teman-teman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati Ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian Allah tidak akan menyanyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu? Seberat itu? Dan kita bahkan tidak tahu apa solusinya. Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakka, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyanyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini 5.000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahunnya. Tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh Ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan Ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Michael Bay dikabarkan sedang dalam pembicaraan awal untuk kembali menyutradarai film terbaru Transformer. Menurut laporan dari Deadline, Bay sudah membaca naskah karya Jason Fuchs dan bertemu Steven Spielberg pada pekan ini. Meskipun belum ada pengumuman resmi soal keterlibatan Michael Bay, Spielberg disebut telah menyetujui peran yang lebih aktif untuk memimpin arah kreatif di film tersebut. Mombro 2. Widih.
1: Info
0: kedua, Olivia Dean bakal manggung di La La La Festival tahun depan yang akan digelar di 17 Januari di ICE BSD City, nomor 2. Olivia Dean juga bakal manggung di La La La Festival akan digelar di Manila dan juga di Bangkok. Info ketiga, musisi Girl in Red baru aja mengubah nama panggung Instagramnya menjadi Girl in Blue. Dirinya juga mengubah Instagram profilnya menjadi pria dengan baju biru juga, teman-teman berdua. Gak lama kemudian dirinya mengumumkan akan merilis single terbaru berjudul Blue yang dirilis pada besok 9 Oktober mendatang.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Sosim FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davi Prada sekarang di jam 6 pagi, teman Pro 2. Dan pengen ingetin aja buat kamu yang pengen ikutan di hari ini, bisa langsung merapat di 0811-800-105, teman Pro 2. Atau boleh merapat juga ke Instagram di @pro2fmjkt. Dan buat kamu yang pengen dengerin gue dimanapun itu, misalnya nanti nih, lo udah sampai kantor, atau mungkin pengen dengerin headset sampai masuk kelas gitu, boleh juga teman Pro 2. Langsung aja download RRI Digital di aplikasi, di App Store, dan juga di Play Store.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga lo.
1: Makasih ya Nit. Aduh, tapi asli ulta gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ulta sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis khusus yang lagi ulta. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ulta. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh Nit, abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah gitu dong. Berhubung lo ulta dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya modus, ada maunya.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Davi Prada masih nemenin kau pas jadi hari ini ya. Di pagi hari ini kayaknya cuacanya sedikit mendung ya sepertinya ya, teman Pro 2. Coba di daerah lo seperti apa, teman Pro 2? Cuman nih menurut bmkg.go.id hari ini sih bakal berawan aja sih di seluruh wilayah Jakarta plus Kepulauan Seribu. Tapi ya buat jaga-jaga aja, jangan lupa teman Pro 2 bawa jas hujan sama payung biar nggak kalau hujan kamu nggak repot gitu. Ya udahlah teman Pro 2, pokoknya dipersiapkan di hari Kamis ini teman Pro 2. Sabar-sabar dan semangat buat kamu yang masih berangkat ngantor ya kan. Besok udah Jumat, besoknya Sabtu. Mikirnya gitu aja. Ya ampun, gak kerasa juga di bulan Oktober ini tiba-tiba udah masuk ke minggu pertama, udah lewat gitu ya. Sekarang udah tanggal 8, which is udah 7 hari lebih gitu Oktober. Oke, sekali lagi teman-teman, jangan lupa dibawa perlengkapan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama Davi Prada. Teman Pro 2, emang di pagi hari ini nih kayaknya enak banget buat sarapan gitu ya. Ada gak yang berangkatnya sengaja di pagi-pagiin biar bisa sarapan di luar gitu? Kadang gue suka begitu loh Teman Pro 2. Misalnya gue kantor masuk jam 8 gitu ya, gue berangkat dari jam 6.30 sampai kantor jam misalkan 7.30 gitu ya. Gue punya waktu 30 menit makan soto, makan bubur ayam, atau makan apa kayak gitu ya yang enak. Sayang sekali gak ada restoran steak buka jam 7 pagi gitu ya. Kalau enggak gue makan steak mungkin biar hari gue tuh moodnya bagus. Tapi ternyata Teman Pro 2 katanya ini ada survei, 75% Gen Z itu gajinya habis buat beli makan doang. Emang iya ya? Tapi beneran ini dari lembaga riset Jakpat, surveinya mengatakan bahwa 75% responden Gen Z cenderung menghabiskan porsi terbanyak dari penghasilan bulanan mereka buat membeli makan doang. Dan bahkan ini ngelewatin presentasi alokasi buat tabungan dan juga investasi Teman Pro 2. Waduh. Tapi ya gimana ya Teman Pro 2, emang makanan di Jakarta ini enak-enak banget sih. Coba deh, kamu setuju atau enggak nih masuk dalam 75% ini, atau kamu 25% ya gitu. Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

Sosip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, gue masih tungguin aja buat kamu yang ikutan absen-absen di pagi hari ini. Ya, ngabarin aja sarapan apa di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan pastinya, teman Pro 2, nanti di jam 7 gue bakal masih update apapun yang ter-up to date. Jadi jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2, tetap di Sosip FM Pro 2 Jakarta.